0: Tempat dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, penahan apa Pak? Penahan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan,
5: gue kasih Menteri Sekretaris Negara Pria Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Kayak komunikasi kok? Kayak komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang tenis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Masa ini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Palu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
13: Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke PPP bank, Pak.
14: Pak, ada permintaan.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan apa?
12: Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Daraen berikut ini.
15: Hari Anak Nasional yang itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
20: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
20: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
21: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis Dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
20: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
3: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk Indonesia, dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
20: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
18: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovych, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovych yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Shiro Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Exactly. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dari miliknya Rizky Febian dengan Malam Rawan. Untuk Anda para pendengar di kesempatan pagi hari ini, menemani aktivitas pagi hari Anda, pendengar, informasi akan Nobi hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka rapat koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDX dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2027 di Ruang Abung Balik Ratun Selasa kemarin 21 Juli 2026. Dan dalam kesempatan itu Jihan juga mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas prestasi Provinsi Lampung pada Anugerah Adinata Syariah 2026. Lampung berhasil meraih 3 penghargaan, yakni peringkat kelima kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikasi halal, kategori nilai ekspor halal, serta penghargaan khusus The New Emerging Syariah Economic Region. Dan menurutnya capaian tersebut menjadi modal awal untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah yang lebih kuat dan bukan sekedar penghargaan seremonial. Jihan juga menegaskan pendengar, ekonomi syariah kini telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, etika bisnis, keberlanjutan, dan inklusivitas. Dan sektor tersebut juga dinilai berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Jihan juga memaparkan Lampung memiliki 5 kekuatan utama untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Pulau Sumatera, yakni sebagai lumbung pangan nasional yang menopang halal value chain melalui ekosistem UMKM yang berkembang, jaringan pesantren yang luas, potensi ekspor komoditas unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, dan udang, serta potensi pengembangan ZIS-FAF produktif. Meski demikian, ia juga mengingatkan, pengembangan ekonomi syariah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai penguatan seluruh rantai nilai.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, berkari manapun Anda berada untuk mengetahui kondisi cuaca untuk edisi hari ini, sudah terhubung bersama Mas Yoyo dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Selamat pagi, Mas Yoyo.
2: Selamat pagi, Mas Obi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Yoyo. Gimana pagi hari ini, Mas Yoyo, kabarnya?
2: Sehat walafiat. Oke. Alhamdulillah.
1: Baik, Mas Yoyo. Kita semua sudah siap nih untuk mendengarkan laporannya. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun para pendengar RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda, akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Bandar Lampung, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Kemudian pada siang dan sore hari kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung, maksud saya Pesisir Barat, Lampung Barat, Wai Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Pada malam hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, dan Tanggamus. Pada dini hari, secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Untuk suhu udara di wilayah Lampung berkisar antara 20 Celsius, kecuali di wilayah Lampung Barat sekitar 18 hingga 29 derajat Celsius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%.

0: N. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Untuk peringatan dini kami informasikan nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi lain datang dari pemerintah Provinsi Lampung mendukung penyelenggaraan Lampung Financial Festival 2026 sebagai upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajar Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Senin kemarin. Audiensi membahas persiapan penyelenggaraan Lampung Financial Festival 2026, sebuah festival literasi dan inklusi keuangan hasil kolaborasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS yang dijadwalkan berlangsung pada awal September 2026 di Provinsi Lampung. Festival tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pengelolaan keuangan dan berbagai produk jasa keuangan. Kemudian pendengar, sasaran kegiatan ini juga meliputi pelajar SMA, mahasiswa hingga masyarakat umum. Dan melalui festival itu, peserta akan memperoleh edukasi mengenai industri perbankan, asuransi, serta risiko berbagai instrumen keuangan modern seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, Bitcoin, dan juga aset kripto. Selain mendorong peningkatan literasi keuangan, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui kolaborasi pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Lampung Financial Festival 2026 akan dikemas secara interaktif melalui berbagai agenda, mulai dari talk show, seminar kepemimpinan, kelas edukasi keuangan, hingga pameran yang melibatkan lembaga jasa keuangan, pelaku UMKM, tokoh nasional, serta hiburan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, juga menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan menurutnya, Lampung memiliki potensi besar menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional yang mampu memberikan manfaat langsung untuk masyarakat.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan, keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Berdasar informasi lainnya datang dari pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi Lampung, memperkuat peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai simpul distribusi pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi desa. Komitmen tersebut terungkap dalam Lampung Pos Eksekutif Forum JD3 yang menghadirkan staf ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Prayudi Samsuri, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi, Ruli Nurdinasari, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Kepala Daerah, Akademisi, Pelaku Koperasi, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Bidang Pangan Prayudi Samsuri ini mengatakan pembentukan KDMP merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan distribusi pangan yang selama ini menyebabkan tingginya biaya logistik dan mengurangi kesejahteraan petani. Menurutnya, pemerintah menyiapkan KDMP sebagai pusat layanan ekonomi desa yang memiliki berbagai fungsi strategis. Selain menjadi gerai sembako, koperasi juga akan berperan sebagai agen pupuk bersubsidi, pangkalan LPG 3 kg, penyalur beras SPHP, penyalur bantuan sosial, hingga pemasok bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. Ia juga mengungkapkan hingga kini lebih dari 83.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum di seluruh Indonesia. Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh koperasi mampu menjalankan usaha secara produktif melalui penguatan sumber daya manusia, pendampingan, dan kolaborasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah. Sementara itu, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi, Ruli Nurdinasari, juga menyebutkan Lampung menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pembentukan KDMP yang cukup baik. Seluruh perkembangan kelembagaan, legalitas, hingga aktivitas koperasi sekarang dipantau melalui Sistem Informasi Koperasi Desa atau SISKOPDES untuk memastikan koperasi tidak hanya secara administratif tetapi juga aktif menjalankan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal juga menyerahkan penghargaan kepada koperasi dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat pembentukan serta pengembangan koperasi desa Merah Putih.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Ih, pengen jerit rasanya
8: loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Ya baik, kita ada di segmen Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah sekitar Anda ataupun mungkin ada beberapa keluhan gitu atau temuan terkait fasilitas umum yang ada di daerah Anda pastinya. Mau itu jalan, trotoar, terus juga mungkin titik-titik keramaian mungkin bisa Anda sampaikan mendengar di kesempatan pagi hari ini, oke? Okay? Dan mendengar ya langsung saja untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami itu boleh via WhatsApp di 0811-7207-909 atau juga Anda bisa langsung menghubungi kami di dalam studio ini mendengar di 0721-269-720 ya. Dan mendengar, Obriano akan menemani Anda di segmen Halo RRI sampai dengan pukul 10. Jadi sekali lagi yang ingin menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum yang ada di daerah sekitar Anda, baik jalan, terus juga trotoar, pendengar ya, atau mungkin titik-titik keramaian gitu kan, atau mungkin malah ada peredaran narkoba gitu di daerah sekitaran Anda, itu bisa Anda sampaikan di segmen Halo RRI di pagi hari ini, oke? Okay? Boleh telepon sekali lagi di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909.

Baik, berkat dimanapun Anda berada, sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Halo RRI. Ya, sekali lagi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Oke, kalau gitu ini sudah ada beberapa yang masuk dari via WhatsApp. Langsung aja kita bacain ya. Selamat pagi RRI, selamat pagi Bang Obi, selamat pagi. Saya Zaki di Kabupaten Tanggamus katanya ya. Dia ini tolong kepada pihak yang berwenang agar mengatur antrian mobil yang mengantri di setiap SPBU agar tidak menimbulkan kemacetan. Nah, ini ya, ini untuk dinas-dinas terkait untuk khususnya di daerah Tanggamus nih ya. Ini sudah ada Zaki nih warganya ya katanya. Kepada pihak yang berwenang agar mengatur antrian mobil yang mengantri di setiap SPBU agar tidak menimbulkan kemacetan. Baik, terima kasih Zaki atas laporannya, luar biasa sekali ini ya. Semoga ini bisa jadi sesuatu yang diteruskan dan bisa dilakukan dengan segala hal yang terbaik ya untuk di Kabupaten Tanggamus, oke? Terus kita ke laporan lainnya. Ini ada dari Tanjung Karang nih ya. Ini kabarnya ada percobaan pencurian katanya ya, sepeda motor di kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dan kabarnya juga nih pendengar ya, untuk pencurian sepeda motor ini pelaku bahkan sempat mengeluarkan benda yang diduga senjata api gitu. Dan mungkin ini juga jadi perhatian khusus ya, untuk khususnya di daerah Tanjung Karang Pusat gitu. Padahal ini di pusat kota ya, tapi memang orang-orang zaman sekarang itu benar-benar nekat gitu ya. Dan ini dilakukan juga di siang hari bahkan gitu. Dan ini buka bisa jadi salah satu ini juga ya, pantauan gitu kepada pihak kepolisian khususnya, supaya bisa mencari gitu atau meningkatkan kewaspadaan juga kepada masyarakat khususnya di daerah Tanjung Karang Pusat, oke? Okay? Kemudian dari daerah Pringsewu juga nih ya, ada laporan juga di daerah Pringsewu. Kabarnya jalanan di wilayah Pringsewu itu belum ada, beberapa titik belum ada perbaikan, dan bahkan ini di orang sana juga nyebutnya salju katanya. Bersalju ya, bukan bersalju ya, tapi ini berdebu sepertinya. Tapi karena mungkin ya mereka udah capek gitu ya sama pemerintah daerah sana, dan akhirnya bikin laporan di sini di Halo RRI. Oke, boleh silakan ya. Dan sudah ada 3, nanti Obi akan lanjutkan karena ini sudah ada beberapa lagi nanti kita bakal bahas pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami boleh telepon di 0721-269-720 pendengar, atau via WhatsApp ya seperti Zaki. Terus juga tadi ada laporan dari Tanjung Karang Pusat dan juga Pringsewu, boleh via WhatsApp di 0811-720-7909. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar masih di dalam segmen Halo RRI di kesempatan pagi hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 ya. Sepertinya sudah ada beberapa juga yang masuk di kesempatan pagi hari ini pendengar ya. Ini sudah ada Aca nih ya dari Campang Raya, terus juga nanti ada beberapa, ada tiga lagi yang akan bergabung di kesempatan pagi hari. Coba kita dengarkan dari Aca di Campang Raya.
1: RRI, saya Aca dari Campang Raya. Mau laporan dong tentang jalan rusak di dekat rumah saya yang beralamat di Jalan Tirta Yasa. Tolong dibenerin dong Ibu Wali Kota, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Aca di Campang Raya ya. Dia mengeluhkan fasilitas jalan. Nih, langsung straight to the point, langsung minta ke Ibu Wali Kota dia. gak apa-apa. Karena kan memang yang terkait adalah yang memang berwenang kan beliau gitu ya. Oke, kalau gitu mendengar ya, nanti Obi akan menghubungi salah satu dari BNN Provinsi Lampung pendengar di segmen selanjutnya. Ya, nanti ini ada dari Pak Tony ya, dia kabarnya ada peningkatan juga peredaran Sinte di kalangan pelajar. Oke. Nanti kita langsung coba menghubungi dari pihak BNN Provinsi Lampung. Makanya nanti jangan kemana-mana pendengar ya, pokoknya yang ingin bergabung boleh telepon sekali lagi di 269720 atau via WhatsApp di 0811 7207909.

0: Baik, berangkat dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-709. Oke, sembari menunggu dari pihak BNN Provinsi Lampung mendengar ya, ini kita bakalan mendengarkan kembali. Ini sudah ada laporan lagi di pagi hari dari Alvin. Nih dia, Alvin di Kampung Bonglai. Kita dengarkan.
1: RRI, saya Alvin Priadi dari Kampung Bonglai. Mau melaporkan dong tentang jalan rusak di dekat saya yang beralamat di Kabupaten Waikanan, Kecamatan Banjit, Kampung Bonglai. Tolong dibenerin dong Bapak Bupati, jalannya susah untuk kemana-mana. Kalau anak sekolah bisa menyebabkan kecelakaan, motor mogok, mau membawa barang kemana-mana susah, rawan. Makasih ya Bapak Bupati, tolong didengarkan.

0: Baik pendengar ya, itu dia tadi laporan dari Alvin di Kampung Bonglai, Kabupaten Waikanan ya. Terima kasih Alvin atas pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh telepon sekali lagi di 0721 269 720 atau via WhatsApp di 0811 720 7909. Sepertinya sudah ada yang menghubungi di studio. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Pagi, pagi, baik. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Halo, Pak.
1: Pak Rudi.
0: Pak Rudi.
1: Halo,
0: dengan Pak Rudi ini. Halo, Pak.
1: Pak Rudi. Halo.
0: Halo, Pak. Iya, sudah masuk, Pak, suaranya, Pak?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Rusdi.
0: Ya. Pak Rusdi, mau laporan apa, Pak? Silakan, Pak.
1: Ya, ini terkait ada anak kendala.
0: Terkait kendala apa, Pak?
1: Di kecamatan, Pak. Pro KTP.
0: Gimana, Pak?
1: Yang ada di kecamatan, Pak.
0: Seperti apa, Pak, laporannya, Pak? Halo, Pak.
1: Ya, harus ini Halo, Bensport. Halo.
0: Iya, Pak, silakan, Pak. Oke.
1: Lanjut itu kan rusak, Pak, itu.
0: Iya.
1: Ya, kalau bisa minta diperbaiki lah.
0: Oke, untuk daerah mana itu, Pak, yang minta diperhatikan, Pak?
1: Ya, Kecamatan Banjit, Pak, itu.
0: Kecamatan Banjit, ya. Oke.
1: Ya, baik. Biar masyarakat ini lebih mudah.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Rusdi, atas laporannya, ya, Pak.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Pak Rusdi, di Banjit, oke. Dan sepertinya pendengar ya, kita akan nanti menghubungi kembali dari pihak BNN terkait laporan dari Pak Tony. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di Halo RRI pagi hari ini, boleh telepon di 0721 269 720 atau boleh WhatsApp di 0811 720 7909. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar di manapun Anda berada, masih dalam segmen Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sepertinya sudah ada respon ya terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pak Rusdi tadi. Ini ada respon dari Sekcam Disdukcapil Syahrul, Pak Syahrul dari Kabupaten Waikanan. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Munir, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alat rekam di Kecamatan Banjir memang beberapa waktu di grup apa Dafduk itu kan kita ada namanya grup aparat kampung itu berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, di situ itu ada keluhan warga yang menyatakan bahwa pelayanan di Kecamatan Banjir itu terganggu atau tidak bisa melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, itu sebenarnya persoalan itu sudah lebih dari 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan malah itu pada saat itu terkena petir, sehingga kan itu kan kendalanya karena alam ya, cuaca. Nah, jadi itu kan yang kena itu kan sebenarnya komputernya, cuman persoalannya kan ketika CPU-nya ganti, dia itu kan harus ganti semua itu dari signatur part, kemudian apa iris scannernya, kameranya, karena kalau ganti CPU-nya dia kan kalau dia itu nggak connect itu alatnya, jadi dia harus perangkat gantinya. Nah, karena penduduk budget ini kan salah satu yang terbanyak lah ya, jumlah penduduknya itu terbesar di Kabupaten Waikanan gitu. Kecamatan Banjit itu jumlah penduduknya itu di 48.789. Nah, itu yang terbesar di Waikanan itu, sementara kan kecamatannya dari Banjit jumlah penduduknya. Jadi mereka mengeluhkan ya kalau bisa segera diperbaiki. Nah, kita sudah menjawabnya bahwa ya kita sudah coba usulkan di perubahan anggaran perubahan bahwa kita akan mengadakan apa namanya perbaikan lah, nanti bagaimana solusinya, mudah-mudahan banjir bisa ada pelayanan seperti semula. Saya kira itu, Pak.
2: Ya, kita belum bisa memastikannya ya, karena kita melihat anggaran sekarang kan belum memungkinkan untuk itu, makanya kita majuinnya di perubahan supaya ada apa pergantian alat. Jadi kalau sekarang belum bisa menjawabnya saya, karena kan itu juga tahu sendiri keadaan keuangan sekarang kan. Jadi kan Kecamatan Banjit itu berbatasan dengan Kecamatan Baradatu. Nah, di Baradatu itu ada mall pelayanan publik. Di situ lengkap gitu ya. Maksudnya kalau di Banjit itu kan nggak bisa cetak EKTP, tapi kalau di MPP itu kan bisa langsung cetak KTP-nya. Nah, jadi kalau dia orang Banjit yang dia seperti pemilih pemula misalkan, kan dia kadang-kala kan mau cetak langsung ya. Nah, dia bisa langsung ke MPP. Jadi direkam langsung cetak di situ. Begitu pula yang lain, sebenarnya semuanya bisa dilayanin di MPP itu gitu loh. Cuman memang ada beberapa di Banjit itu kan wilayahnya luas. Ya kan, 19 kampung di Banjit itu, ada beberapa kampung yang ujung, sehingga mereka itu kalau bisa ya di Banjit aja gitu, jangan ke Baradatu karena jaraknya lumayan kan begitu.

Itu tadi tanggapan dari Sekcam Disduk Capil Pak Syahrul ya, dari Kabupaten Waikanan. Oke, kalau gitu pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, boleh sekali lagi telepon di 0721 269 720 atau via WhatsApp di 0811 720 909.

0: Baik, berkat dimanapun anda berada, masih dalam segmen Halo RRI untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026 ya. Dan ini sudah ada lagi yang masuk via WhatsApp. Halo RRI, untuk mohon untuk penertiban ya para pedagang di pasar untuk tidak berdagang di badan jalan dan parkir di bahu jalan yang sering mengakibatkan kemacetan di daerah Pasar Gintung dan Pasar Sore di Jalan Ria Kudu depan Polsek Sukarame. Oke, terima kasih ya. Mungkin nanti bisa di follow up ya. Ini gak ada namanya, tapi semoga nanti bisa di follow up kepada pihak terkait. Terkait untuk di daerah kemacetan di daerah Pasar Gintung dan Pasar Sore ya, di Jalan Ria Kudu depan Polsek Sukarame. Siap. Nanti di follow up ya. Terima kasih atas laporannya. Kemudian mendengar ya, kita ke yang lainnya. Ini ada dari, sebentar ya, ini tadi mana ya? Oke, ini dari Lampung Timur ya. Ini melaporkan ada siswi SD yang diduga dibully, mulai dari dijambak hingga ditampar. Waduh ya. Dan ini aksi perundungan ini terjadi di SD Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Oke ya, dan kabarnya juga sudah beredar video yang viral untuk pembulian ini. Itu juga sudah dilaporkan ke pihak Polres Lampung Timur dan akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Kemudian kita ke laporan lainnya. Ini ada dari daerah Langkapura ya, di kawasan Langkapura, Bandar Lampung. Ada dua pria tidak dikenal terekam kamera CCTV dan kabarnya ini mau mencuri gagang pintu. Oke, gak masalah. Gak masalah ya, memang dunia ini kejam ya. Mungkin dilihat gagang pintunya menarik gitu, ada kameranya, dan di rumah gak ada, akhirnya dia datang ke rumah dan mau mencuri gitu ya. Siap terkait ya. Oke. Dan ini semoga bisa diteruskan kepada pihak kepolisian ini ya, untuk daerah Langkapura di Bandar Lampung. Terima kasih atas laporannya ya. Dan semoga ini kejadian tidak terulang lagi, pendengar dimanapun anda berada ya. Dan sepertinya sudah bisa terhubung bersama kantor BNN Provinsi Lampung. Sebentar ya, kita akan coba menghubungi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi
0: ya, sudah terhubung bersama Kak Fatir ya. Kak Fatir,
1: siap Kak Obi, gimana Kak Obi?
0: Oke, ini ada laporan nih Kak Fatir. Ini dari Pak Tony. Ini kabarnya ada peningkatan peredaran Sinte kabarnya di kalangan pelajar. Nah ini silakan tanggapannya Kak, gimana nih?
1: Ya, jadi memang benar kalau ada peningkatan penyalahgunaan Sinte. Memang Sinte atau sintetis, atau bisa disebut juga sebagai tembakau ya, tembakau sintetis, tembakau kemarin sempat heboh yang apa namanya, tembakau gorila. Nah itu satu, merupakan satu jenisnya, itu kita katakan sebagai NPS, New Psychoactive Substance, narkoba jenis baru yang bersifat psikoaktif. Dia semi sintetis karena memang kandungan sintetisnya dilarutkan atau dicampurkan dengan tembakau alami gitu. Nah yang cukup berbahayanya ternyata karena sifatnya sintetis tadi, Sinte ini memiliki efek lebih tinggi dibandingkan dari tembakau ganja alami. Nah ini yang cukup berbahaya karena sifatnya yang sintetis tadi, kemudian efeknya lebih tinggi dibandingkan dari ganja. Dan kemudian untuk penyebarannya memang sasaran lebih dominasi oleh kalangan remaja, pelajar terutama, karena cara penggunaannya yang menyerupai dengan rokok. Rokok kan sekarang menjadi salah satu trendsetter ya, mungkin di kalangan masyarakat ataupun anak-anak remaja, maksudnya anak muda, cowok terutama, maupun cewek sekarang juga cukup banyak yang konsumsi rokok. Dan akhirnya mereka lebih mudah untuk mengakses atau mendapatkan Sinte itu sendiri gitu. Nah kemudian beberapa tes yang kami temukan, memang sintetis ini cara mereka mendapatkannya adalah dari pertemanan. Okay. Jadi ada salah satu orang perkawanan yang sudah mengkonsumsinya, kemudian menawarkan kepada yang lain. Sehingganya penyebarannya bisa dikatakan cukup masif di kalangan remaja saat ini. Bahkan kemarin pada saat yang PLS kami juga menyampaikan terkait dengan bahaya sintetis ataupun Sinte itu sendiri. Dan ya bisa dibilang mungkin dari beberapa sekolah sudah ada anak-anak yang sudah mengetahui terkait dengan masalah Sinte itu sendiri gitu. Jadi usia SMP ataupun SMA itu lebih rentan sih sekarang ya untuk terpapar dari Sinte itu.
0: Untuk upaya pencegahannya sejauh ini gimana nih Kak?
1: Ya, kita sih bekerja sama dengan apa pihak sekolah terutama, kemudian juga pihak-pihak yang lainnya untuk bisa mengedukasi kepada pelajar terutama terkait dengan bahaya sintetis itu. Dan kemudian juga mungkin nanti pihak-pihak sekolah juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan preventifnya, melakukan razia, misalnya ditemukan ada tembakau-tembakau lintingan. Nah, itu sudah merupakan salah satu indikator adanya penyalahgunaan sinte di lingkungan tersebut.
0: Oke, kalau gitu ya. Dan itu dia tadi ya. Terima kasih ya Kak Fatir ya atas waktunya ya, sudah bisa merespon ini dari Pak Tony laporan pagi hari ini. Oke. Terima kasih Kak Fatir.
1: Sama-sama Kobi.
0: Baik, pendengar ya. Itu dia tadi ya pendengar ya dari kantor BNN Provinsi Lampung terkait laporan Pak Tony ya untuk peredaran sinte di kalangan pelajar. Dan itu dia tadi pendengar ya. Dan sekali lagi yang masih ingin bergabung bersama kami boleh WhatsApp di 0811 7207909 atau telepon di 0721 269 720.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam segmen Halo RRI untuk Rabu 22 Juli 2026. Dan sepertinya masih ada dua lagi terkait laporan di pagi hari ini, ada Citra dan juga dari Rabudin. Oke, kita dengarkan dulu dari Citra, Labuhan Maringgai.
1: Halo RRI, saya Citra dari Labuhan Maringgai, mau melaporkan tentang jalan dan lampu penerangan yang tidak ada di setiap jalanan. Mohon diperbaiki untuk penerangan untuk jalan raya.
0: Oke, terima kasih Citra. Ya, ini dia mengeluhkan fasilitas umum terkait penerangan jalan. Oke, baik ya. Nanti kita akan coba meneruskan ke pihak terkait. Terima kasih sekali lagi ya Citra ya. Terus juga ini masih ada satu lagi dari Banjit. Kita dengarkan dulu ya.
2: Halo RRI, saya Rabudin dari Banjit. Oi kanan, mau laporan dong tentang jalan rusak di dekat rumah saya yang beralamat di Jalan Akagani, Kampung Kemu. Tolong dibenerin dong Bapak Kepala Kampung karena sering terjadi kecelakaan.
0: Baik, terima kasih untuk Rabudin dari Banjit ya. Ini dia juga mengeluhkan fasilitas jalanan yang belum kunjung diperbaiki kabarnya ya. Terima kasih sekali lagi ya. Ini luar biasa sekali untuk para pendengar yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini dan sudah bergabung bersama kami di segmen Halo RRI. Sekali lagi untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Dan ini pastinya sudah kita tampung semuanya dan akan kita teruskan ke pihak terkait ya. Semoga nanti di Halo RRI selanjutnya sudah ada jawabannya ya. Untuk Anda yang ingin tahu gitu kan, kapan aja sih Halo RRI, memangnya di hari Senin pagi jam 9, kemudian juga hari Rabu pukul 9 dan juga di hari Jumat pukul 9. Jadi seminggu 3 kali Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Sekali lagi ya, mungkin bisa laporan gitu terkait fasilitas umum di daerah sekitar Anda, di sekitaran Anda. Tadi juga banyak banget yang ikutan di pagi hari ini ya. Ada yang dari Pasar Gintung, terus juga dari Kabupaten Waikanan tadi juga ada. Kemudian juga dari Pringsewu, Tanjung Karang, dan lain-lainnya. Oke, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah di segmen Halo RRI. Terus bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI. Dan ketemu lagi di Halo RRI selanjutnya untuk edisi hari Jumat nanti. Dan jangan kemana-mana, terus bersama kami pendengar ya, hanya di 90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiga, satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya dengan Indra Julianta, pendengar yang akan membawakan program Sanksi di siang hari ini. Dan kita akan berbincang dengan perwakilan dari BNN Provinsi Lampung mengenai topik kita di pagi hari ini. Dan pendengar, kalau Anda memfollow Instagram kita sudah posting di akun Instagram kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, yaitu kita akan membahas tentang tema membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba di acara Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung, yaitu Fata Zaf Al-Ali MIKOM. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sekali lagi Indra Julianta kembali menemani Anda dalam program Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Dan sesuai dengan janji kita tadi bahwa kita akan menghubungi ini narasumber dari BNN Provinsi Lampung, yaitu Mas Fathir ya, yang akan kita tanya-tanya mengenai program topik di pagi hari ini mengenai anak muda dan juga narkoba ya. Karena memang ini penting sekali pendengar, bahwa membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba adalah sebuah keniscayaan. Jadi langsung aja kita akan coba hubungi Mas Fathir dari BNN Provinsi Lampung. Halo, selamat siang. Halo. Halo, siang.
1: Ya, halo Kak Indra.
0: Oh iya, Mas Fathir, apa kabar Mas?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, ditelepon lagi nih Mas Fathir ya. Karena tadi juga kebetulan di Halo RRI tadi kita juga sudah sampaikan ada laporan mengenai peredaran sinte begitu ya Mas Fathir ya, yang ya, benar, dikabarkan meningkat di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bisa dibahas kembali nih ya, karena ini juga menyangkut topik kita di pagi hari ini, yaitu membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba. Ini sebenarnya sinte ini barang seperti apa Mas Fathir, dan bagaimana situasinya saat ini di Lampung?
1: Ya, sinte bisa dibilang salah satu jenis narkotika baru, atau kita sebut biasa dengan nama NPS, neuroactive substance ya. Jadi memang UNODC, United Nations of Drugs Crime, salah satu lembaga milik PBB, merilis di tahun 2026 ini sudah hampir ada 1400 jenis narkoba baru atau yang disebut NPS tadi. Dan salah satunya ada yaitu tembakau sintetis. Jadi ada banyak macam sebenarnya tembakau sintetis, tapi memang generasi muda lebih banyak menyebutnya dengan nama sinte, gitu kan. Nah, kemudian tembakau sintetis merupakan tembakau, sebenarnya tembakau biasa yang bisa juga dicampur atau dilarutkan dengan cairan sintetis. Nah, jadi cairannya ini yang cukup berbahaya sebenarnya, yang sangat berbahaya itu cairannya sebenarnya. Karena tembakau biasa ketika dicampur atau dilarutkan atau diekstrak dengan cairan sintetis tersebut dapat mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsinya memiliki efek lebih tinggi dibandingkan daripada ganja gitu. Nah, trennya memang ada di kalangan generasi muda, terutama pelajar, karena dianggap oleh mereka sinte ini hampir menyerupai dengan tembakau pada umumnya ya, walaupun secara efeknya dan sudah masuk pada golongan 1 narkotika, yang mana ketika dia memiliki, menyimpan, kemudian menggunakannya pun sudah bisa dikenakan ranah pidana dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 itu sendiri. Nah, kemudian perkembangannya untuk di wilayah Provinsi Lampung, sinte lebih banyak memang didominasi oleh anak-anak yang pelajar untuk mengkonsumsinya, dengan sebarannya melalui dari pertemanan.
0: Oke.
1: Jadi dari tongkrongan yang biasanya nih, kawan-kawan tongkrongannya yang datang tiba-tiba menawarkan sinte kepada kawan-kawannya gitu.
0: Oke. Dan ini kan memang tadi Mas Fathir juga sudah sebutkan begitu ya, bahwa ini adalah cairan sintetis, yang artinya ini adalah buatan begitu ya Mas Fathir ya.
1: Iya, benar. Ya,
0: dan ini bagaimana dengan efeknya? Apakah jauh lebih berbahaya gitu dari yang alami-alami yang kita kenal di apa ya, bisa dibilang ya, di kategori narkoba konvensional sebelumnya?
1: Ya, tetap lebih berbahaya. Kita menganggap sintetis itu lebih berbahaya dibandingkan daripada alami ya. Walaupun alami juga, alami udah berbahaya, sintetis itu jauh lebih berbahaya.
0: Okay.
1: Kenapa kita bilang seperti itu? Karena kandungan zat yang ada pada cairan sintetis itu ya kan, itu merupakan hasil dari laboratorium, yang mana merupakan hasil ekstrak ya, kandungan-kandungan beberapa narkotika-narkotika yang dicampurkan kemudian mengakibatkan salah satu efek yang diinginkan oleh penggunanya. Gitu. Nah, jadi sangat lebih berbahaya, karena dosisnya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan alami gitu. Kayak misalnya kalau kita biasa mungkin minum kopi gitu kan, biasa kopi tubruk kan untuk sampai dengan kekentalan tertentunya dia butuh misalnya 3-4 sendok gitu kan. Nah, sedangkan yang kalau misalnya sudah menjadi kopi, sudah menjadi ekstrak gitu kan, ya ternyata nggak butuh 3-4 sendok, hanya butuh satu sendok saja udah mencapai dengan rasa yang sama dengan 3-4 sendok itu. Nah, jadi dengan apa namanya adanya sintetis tersebut mengakibatkan seseorang yang tadinya fasenya memang di pengguna narkotika alami kemudian naik kepada sintetis, maka dosisnya pun pasti akan meningkat gitu.
0: Oh, okay.
1: Kemudian efek yang dirasakan oleh penggunanya pun ya ini pasti lebih jauh, baik itu sifatnya halusinasinya, depresannya, atau withdrawnya, atau adiksinya, atau sakaunya, itu pasti lebih tinggi dibandingkan daripada yang memang sifatnya alami tadi.
0: Oke, nah kita masih bahas tentang generasi sehat dan produktif tanpa narkoba begitu ya Mas Fathir, dan ini juga pastinya adalah harapan kita semua. Tapi untuk di Provinsi Lampung sendiri, apalagi banyak sekali ya, bisa dibilang tadi ya golongan-golongan narkotika baru begitu kan. Apakah undang-undang kita juga sudah mengupdate begitu Mas Fathir? Kadang kan ada juga nih orang kan, ini kan sebenarnya belum ada di undang-undang gitu kan, karena ini barangnya baru gitu kan. Ini cairannya belum ada nih di undang-undang. Nah, pernah gak menemui kasus-kasus seperti itu Mas Fathir?
1: Ada kasus-kasus yang baru. Makanya saya sebutkan di awal tadi dari UNODC kan sudah nyebutkan tuh ada hampir 1400 jenis narkotika baru yang
0: 1400.
1: Yang mau tidak mau ya kan. Mau tidak mau kita harus mengupdate data-data tersebut dan memasukkan ke dalam, baik itu di Permenkes-nya sebagai dasar dari apa namanya penggolongan narkotikanya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, mana yang memang kategorinya ilegal narkotik, mana yang diperbolehkan, mana yang kategorinya penyalahgunaan gitu. Jadi kita terus mengupdate informasi-informasi tersebut. Ya alhamdulillah setiap tahunnya kita selalu mengupdate, asalkan memang barang tersebut sudah kita temukan dan ada uji laboratorium yang dilakukan oleh BNN bahwasanya menyatakan itu ada turunan dari narkotikanya gitu. Jadi bisa kita ngupdate itu. Jadi tapi menjadi kelemahan tersendiri juga, makanya para mafia-mafia narkotika itu selalu menyamarkan dengan nama yang baru, bentuk yang baru, cara pakai yang baru gitu. Itu disamarkan kan. Apalagi dewasa ini lagi heboh-hebohnya kan di generasi muda juga penggunaan rokok elektrik ya,
0: vape
1: gitu.
0: Vape
1: kan. Kemarin sempat heboh tuh ada pot cutter lah, kemudian ada apa namanya atomite lah. Nah itu merupakan salah satu cara mereka untuk bisa mengakali regulasi hukum yang ada di Indonesia, sehingganya narkotika mereka bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai.
0: Oke. Jadi memang tetap ya, tapi BNN punya antisipasi dengan mengupdate terus gitu kan, bahkan ya itu tadi 1400 jenis ya.
1: Iya, okay. Banyak banget itu.
0: Banyak sekali. Baik, Mas Fathir, kita juga masih mau membahas nih ya mengenai cara peredarannya, apalagi di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus gitu. Apa yang kerap terjadi Mas Fathir sekarang gitu yang memang ditemui oleh BNN Provinsi Lampung?
1: Yang banyak kami temukan kasusnya penyebarannya kayak saya bilang tadi kan dari pertemanan ya, tapi memang pertemanannya tidak hanya di lingkup sekolah saja. Justru yang lebih banyak didapatkan memang itu pertemanan ataupun lingkungan sekolah ya, tapi berada di area luar lingkungan sekolah. Biasanya tiap sekolah itu di lingkungan sekitarnya ada warung-warung spot base camp lah ya bahasanya gitu ya. Warung-warung spot base camp yang dimana di situ bertemu antara siswa-siswi dan alumni-alumninya nih. Kadang alumni-alumninya nih nakal membawa barang tersebut ke warung tersebut.
0: Ya, abang-abangan kan? Ya.
1: Abang-abangan ini bahaya banget nih abang-abangan ini. Ya kan? Jadi dia ngebawa tuh, sengaja ngebawa itu, menawarkan kepada itu. Sampai akhirnya kan awalnya ditawarin gratis karena ya mungkin dia nggak dapat ada pertemanan di lingkungan sekitar awal, apa namanya, pertemanan barunya, sehingga dia ngerasa kalau gue balik lagi ke lingkungan lama gue mungkin gue bisa dapat respon, bisa dapat juga orang yang mau pakai apa narkoba bareng gitu kan. Awalnya dari situ tuh, jadi awalnya mungkin dikasih tawarin gratis atau coba pakai dulu gitu kan. Nah, lambat laun udah mulai nih apa namanya muncul adiksinya, keinginan untuk menggunakannya kembali sampai akhirnya kan ada beberapa fenomena di Kota Bandar Lampung terakhir, ada kasus tawuran ya antar sekolah misalnya. Nah itu salah satunya mungkin didasari dari itu juga gitu. Karena mereka berpikir mau menonjolkan sekolahnya dengan citra yang menurut mereka positif padahal itu negatif gitu kan. Mereka mulai mencari-cari narkoba itu untuk memunculkan rasa percaya diri mereka, keberanian mereka dan segala macamnya gitu.
0: Oke, jadi itu ya pola-pola yang biasa ditemuin begitu ya. Karena memang anak sekolah juga kan kalau dipikir-pikir kan mereka dari mana akses kayak begitu-begitu ya, ternyata memang ada juga ya dari senior-seniornya.
1: Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kemarin kita temuin juga dia challenge, dapat challenge dari medsos tuh.
0: Wow. Challenge dari medsos ini menarik Mas Fathir. Seperti apa?
1: Challenge dari medsos untuk menemukan gift hadiah di lokasi titik tertentu. Ternyata hadiahnya Sinte. Itu ada kasusnya tuh.
0: Oke, ya. Jadi semacam apa ya kalau misalnya di
1: kan kadang kalau ada yang ngasih giveaway ini saya taruh ya.
0: Giveaway ya.
1: Hadiahnya di lokasi ini nanti silakan cari. Mungkin kan ada kalau yang saya lihat itu kayaknya konten kreator buat itu hadiahnya uang atau berupa benda-benda gitu kan. Nah, itu juga mereka pakai tuh. Hadiahnya ternyata Sinte gitu. Okay. Itu ada juga yang challenge saya seperti itu.
0: Jadi lewat media sosial justru malah ya Mas Fatir.
1: Iya, nanti di itunya baru dituliskan ada nomor kontaknya atau username apa untuk kalau misalnya mau pengen lagi belinya ke sini gitu. Nah, itu marketing baru tuh, luar biasa tuh.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk generasi muda gitu ya atau siswa, pelajar, mahasiswa yang paling rentan. Ini golongan masyarakat atau golongan anak-anak seperti apa yang memang kerap apa ya menjadi pintu masuk gitu narkoba di sebuah lingkungan?
1: Kalau menurut kami sekarang justru yang paling banyak menengah ke bawah ya dibandingkan memang menengah ke atas, karena kalau kita pikir kan mungkin karena kebutuhan narkoba itu dia butuh biaya ya, uang yang besar ya kan. Pasti kan orang kaya pasti atau orang yang punyalah untuk beli narkoba itu. Tapi faktanya kan enggak, justru yang menengah ke bawah tadi yang mau menyamakan status sosialnya dengan cara menggunakan narkoba dengan orang-orang itu. Okay. Jadi ibaratnya kalau yang ini dia minumnya berlabel, nah yang justru user-user pengguna kelompok coba pakai yang baru-baru ini kan itu minumnya yang non-label gitu kan. Okay. Tapi sama maboknya gitu. Mereka kan seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ingin menyamakan apa ya bisa dibilang ya value dari orang-orang yang menengah ke atas gitu ya. Dengan ya itu tadi.
1: Cara itu. Tapi justru lebih banyak kan pada akhirnya kan lebih banyak yang menengah ke bawah dibanding yang menengah ke atas ya kan.
0: Karena mereka ngejar itu tadi ya, reputasi-reputasi dan haus validasi untuk selalu setara.
1: Iya, pokoknya orang kaya kalau gaul mabok ya.
0: Kayak gini,
1: gua juga deh.
0: Oke, oke. Nah, Mas Fatir kalau misalnya dari BNN Provinsi Lampung sendiri gitu ya, untuk generasi mudanya yang paling mudah ditemui ataupun ada kasus penangkapan seperti itu ada di umur-umur berapa atau di jenjang sekolah seperti apa Mas?
1: SMA sih, lebih banyak di SMA.
0: SMA ya?
1: Kalau SMP lebih banyak user, pengguna, murni pengguna ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi SMP udah mulai banyak tuh user murni pengguna yang kadang kami juga nerima laporan dari orang tuanya yang ngebawa anaknya mau rehab ke BNN, itu ada juga SMP.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau SMA sudah pernah kami menangani salah satu kasusnya. Ini bukan cuma user, bukan cuma pemakai, tapi udah masuk kategorinya jaringan.
0: Jaringan.
1: Ada tingkat SMA.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Oke. Okay. Jadi jaringan ya, bukan cuma user pemakai ya, udah masuk jaringan itu SMA ada. Pernah ada kasusnya di kami ada.
0: Oke. Okay. Nah, terutama untuk orang tua yang mendengarkan kita pada pagi hari ini Mas Fatir, kira-kira seperti apa langkah antisipasi gitu ya supaya anak-anak kita juga tetap bisa fokus belajar gitu kan, ataupun emang bermain menikmati masa muda tanpa harus bersentuhan dengan narkoba.
1: Ya, kalau bagi orang tua sih kami berharap peran dari orang tua dalam hal ketahanan keluarga ya. Ketahanan keluarga ini kan adalah bentuk bagaimana dalam satu keluarga itu bisa memahami kondisi baik itu psikologinya, kemudian kejiwaannya, ekonomi dan segala macam dalam lingkungan keluarga itu bisa saling memahami dan bisa berkomunikasi gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan yang muncul kan kalau selama ini berpikir image-nya orang yang menggunakan narkoba adalah keluar dari keluarga broken home, faktanya tidak gitu. Belum tentu yang dia broken home, tapi ternyata dia nggak sampai broken home, tapi tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatiannya di luar tuh. Jadi kami sangat berharap bagi orang tua dapat bisa berkomunikasi lah pada anak. Diajarkan, dinasehati, jangan takut gitu untuk menasihati anak gitu. Karena kalau misalnya itu tidak dinasehati, justru yang terjadi anak-anak tidak tahu batasan. Nah, akhirnya terlibatlah dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian terlibat juga di dalam kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya gitu kan. Karena kalau sekarang kan bukan cuma narkoba nih yang problematiknya, ternyata di keluarga juga banyak laporan problemnya, mereka ada yang judi online lah, udah ada yang apa namanya ikut juga di pinjol lah dan segala macamnya gitu. Nah, itu jadi pikiran kita juga tuh. Jadi kami sangat berharap peran keluarga, orang tua terutama itu berperanlah sebagai orang tua gitu. Walaupun sekarang mungkin parenting kan lebih ngajak bagaimana orang tua bisa membersamai anaknya seperti teman gitu. Tapi ada, tetap harus ada waktu-waktu tertentu di mana ya peran orang tua sebagai peran orang tua gitu loh. Okay. Menasehati, kemudian memberi batasan dan segala macamnya. Itu peran dari orang tua seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana dengan situasi anak yang sudah terindikasi kena gitu Mas Fathir, atau memang wah kayaknya udah kenal gitu sama narkoba, judi, dan juga itu tadi yang Mas Fathir bahas, pinjaman online seperti itu. Bagaimana, apakah BNN Provinsi Lampung menerima laporan-laporan dari orang tua dengan anak yang bersangkutan, atau seperti apa Mas Fathir? Kira-kira apa saran dari Mas Fathir sendiri?
1: Ya, kalau dari BNN terkait dengan orang yang sudah menjadi penyalahguna narkoba, mau itu dewasa, anak-anak, orang tua gitu kan, kami insya Allah siap untuk membuka layanan kami, yaitu ada layanannya rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat yang sudah pernah menjadi penyalahguna narkoba. Itu bisa didapatkan layanan rehabilitasinya, tinggal datang ke BNN dengan 3 jaminan gratis, tidak dipidana, identitas diri dirahasiakan. Jadi silakan datang ke BNN. Kalau yang udah punya KTP, bawa KTP-nya. Kalau belum punya KTP, walinya, orang tuanya bisa membawa anaknya untuk melakukan rehabilitasi. Kita nggak bisa sampaikan dalam artian, ini rawat jalan, ini rawat inap. Nggak. Mm-hmm. Semua nanti berdasarkan dari hasil asesmennya, program yang tepat buat anak itu seperti apa. Okay. Gitu kan. Okay. Jadi kalau dia selama adiksi narkoba, masih bisa kita tangani. Tapi kemarin juga sempat ada yang datang atau komunikasi dengan saya, Pak, gimana kalau misalnya mau rehabilitasi terkait dengan adiksi? Adiksinya apa? Pinjaman online, judi online, gitu. Kita nggak bisa, mohon maaf, kita belum bisa untuk yang rehabilitasi itu. Kita hanya murni rehabilitasi terkait narkobanya, gitu.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi ya penjelasan dari Mas Fata Z Afala Ali MIKOM ya, yang kerap disapa Mas Fathir ini, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung, mengenai topik kita yaitu membangun generasi sehat dan produktif tanpa narkoba. Makasih banyak Mas Fathir. Halo. Halo Mas Fathir, terima kasih banyak ya untuk waktunya, dan yang pasti juga buat Anda semua yang ingin mengupdate begitu ya tentang informasi-informasi mengenai gerakan-gerakan anti narkoba, korupsi, dan judi, juga bisa dengarkan terus Sanksi di setiap hari Rabu di pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta masih akan menemani pendengar semua di siang hari ini, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: dinámica olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's it for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang

0: aktivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga Piala Dunia di Rusia waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya. Karena itu the best gitu menurut gue itu jarang orang sadari gitu loh bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu dan

0: lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu, atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10, meski kedua tim memiliki nilai yang sama, yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

0: tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan il wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan 90,9 FM program Masa 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Indra Julianta, dan informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya di Lampung siang ini akan kami hadirkan. Salah satunya adalah mengenai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda sekaligus Ketua Pengprov Gimnastik Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza atau Batin Wulan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh peningkatan prestasi olahraga yang beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Batin Wulan, olahraga saat ini telah bertransformasi menjadi gaya hidup yang ada di masyarakat, dan oleh karena itu momentum berbagi dan juga berbagai gelaran serta event-event olahraga termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Polprov harus dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Dan ia juga menambahkan bahwa kesuksesan pembangunan daerah tidak bisa dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang sinergis antar instansi termasuk dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora serta para pecinta olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Lampung Taufikur Rahman mendorong perusahaan pembiayaan, perbankan, notaris dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pendaftaran maupun penghapusan atau roya jaminan fidusia untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Taufikur Rahman saat membuka sosialisasi layanan jaminan fidusia bertema pendaftaran dan urgensi penghapusan atau roya jaminan fidusia untuk mendorong terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat di Bandar Lampung. Menurut Taufikur Rahman, layanan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia merupakan salah satu layanan strategis hukum dalam bidang administrasi yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum untuk kemudahan berusaha serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan ia juga menjelaskan, masih ditemukan kondisi di mana perjanjian pembiayaan telah berakhir atau telah dilunasi. Namun penghapusan atau roya jaminan fidusia belum segera dilakukan oleh penerima fidusia. Padahal, roya merupakan bagian dari tertib administrasi sekaligus bentuk perlindungan hukum bagi debitur. Taufikur Rahman menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama dilaksanakannya sosialisasi agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya memenuhi kewajiban penghapusan jaminan fidusia setelah berakhirnya perjanjian pembiayaan. Ia juga menambahkan, sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Provinsi Lampung membutuhkan sinergi antara Kementerian Hukum, OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Perusahaan Pembiayaan dan juga Notaris untuk memastikan seluruh proses pendaftaran maupun roya jaminan fidusia berjalan tertib, tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sunan APBD 2027, tentunya salah satu prinsip-prinsip dasar penyusunan APBD adalah memastikan efektif, efisien, dan juga tentunya tepat sasaran. Tadi kalau ditanya kaitan dengan efisiensi, ya pasti. Dan rangka menyusun APBD itu prinsip-prinsip efisiensi menjadi prinsip yang utama. Bagaimana anggaran tersebut efisien, tapi berdampak kepada pembangunan Bekasi Lampung dan dapat diterima oleh masyarakat.
2: Prioritas kita yang pertama rencana kita ya, setelah kita kumpulkan dengan masing-masing kampung sebanyak 21 kampung itu, kita ingin memprogramkan mobil ambulan. Yang kedua, kita ini ingin punya gedung MWCNU yang ada di Kecamatan Gemulapulan agar semaraknya itu terlihat.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Rabu 22 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 dan penyusunan dilakukan dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi anggaran. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan oleh RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pendengar, kita akan simak tanggapan masyarakat terkait dengan penyusunan KUA PPAS Pemerintah Provinsi Lampung yang menitikberatkan terhadap efisiensi anggaran.
3: Saya setuju jika penyusunan KUA PPAS 2027 mengutamakan prinsip efisiensi. Menurut saya, anggaran daerah memang harus digunakan sebaik mungkin agar tidak ada pemborosan. Dan begitu, dana yang tersedia bisa lebih difokuskan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Yang penting, efisiensi jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan publik sih.
4: Menurut saya kurang setuju jika efisiensi dijadikan fokus utama tanpa mempertimbangkan kebutuhan di setiap sektor. Saya khawatir ada program penting yang justru mengalami pengurangan anggaran sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Pemerintah sebaiknya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan melakukan kajian dan yang matang agar efisiensi tidak berdampak pada pelayanan pembangunan di daerah.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 dan penyusunan dilakukan dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi anggaran. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Tentunya salah satu prinsip-prinsip dasar penyusunan APBD adalah
5: Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prop Lampung Marindu Kurniawan mengatakan penyusunan APBD 2027 mendatang akan tetap mengedepankan prinsip belanja yang berkualitas dan menitikberatkan pada prinsip efisiensi anggaran. Menurut Marindo, program dan aktivitas akan dikaji secara menyeluruh agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar mendukung pembangunan daerah. Dia menjelaskan prinsip efisiensi menjadi salah satu prioritas utama sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Marindo memastikan kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar satu jenis belanja, melainkan dilakukan terhadap seluruh komponen belanja pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.
1: Sunan APBD 2027 tentunya salah satu prinsip-prinsip dasar penyusunan APBD adalah memastikan efektif, efisien, dan juga tentunya tepat sasaran. Tadi kalau ditanya kaitan dengan efisiensi, ya pasti. Dan rangka menyusun APBD itu prinsip-prinsip efisiensi menjadi prinsip yang utama. Bagaimana anggaran tersebut efisien, tapi berdampak kepada pembangunan Bekasi Lampung dan dapat diterima oleh masyarakat Lampung.
5: Nah itu. Marindu Kurniawan menambahkan, dalam penyusunan APBD 2027, kemampuan pendapatan daerah menjadi dasar utama dalam menentukan besaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan menyesuaikan seluruh perencanaan anggaran dengan kondisi real pendapatan daerah, termasuk memperhitungkan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Selain belanja perjalanan dinas, efisiensi juga diterapkan pada biaya makan minum. Pemprov Lampung juga akan memaksimalkan penggunaan aset yang ada dalam dalam menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan. Marindo kembali memastikan Pemprov Lampung juga akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi seperti Zoom meeting maupun rapat secara virtual untuk mendukung koordinasi antar lembaga dan rapat-rapat pemerintahan. Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan daerah yang lebih berkualitas, menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk mengoptimalkan potensi desa agar mampu menghasilkan produk unggulan bernilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
6: Provinsi Lampung mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP untuk mengoptimalkan potensi desa agar mampu menghasilkan produk unggulan bernilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Lampung memiliki potensi sumber daya yang melimpah di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan hingga kerajinan dan pariwisata. Menurutnya berbagai komoditas unggulan tersebut menjadi modal besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara terintegrasi. Namun demikian, dia menilai tantangan utama bukan terletak pada besarnya potensi yang dimiliki, melainkan pada pengelolaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Evi menjelaskan UMKM dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih memiliki peran strategis dalam menghimpun para pelaku usaha di desa untuk mengembangkan produk secara bersama-sama. Melalui koperasi, pelaku usaha dapat memperoleh akses bahan baku, melakukan pengolahan hasil produksi, meningkatkan kualitas serta kemasan produk, membangun merek bersama hingga memperluas pemasaran ke tingkat nasional maupun pasar ekspor.
7: UMKM dan koperasi Desa Merah Putih menjadi sangat strategis, dapat menghimpun seluruh pelaku UMKM, menyediakan bahan baku, melakukan pengolahan, meningkatkan kualitas dan kemasan produksi, membangun merek bersama hingga memasarkan produk ke pasar nasional maupun ekspor. Jadi dengan cara tersebut nanti produk desa tidak lagi dijual bahan mentah, tetapi menjadi nilai tambah yang lebih tinggi, memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat. Jadi apabila desanya mampu mengembangkan satu atau dua komoditas unggulan melalui koperasi, maka akan terbentuk sentra-sentra ekonomi baru di Lampung yang akan memperkuat UMKM.
6: Menurut Evi, apabila setiap desa mampu mengembangkan satu atau dua komoditas unggulan melalui koperasi, maka akan terbentuk sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memperkuat UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dia berharap keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan UMKM. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sedikitnya 93 warga Lampung diduga menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi fiktif. Kerugian yang ditanggung para peserta diperkirakan telah melampaui 5 miliar rupiah setelah pengelola menghilang sejak akhir Mei 2026. Dan berikut laporan selengkapnya.
8: Ada yang 38 juta, 33 juta, 50 juta, 15 juta, 180 juta.
9: Dan puluhan warga Lampung diduga menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi fiktif. Akibat praktik tersebut, total kerugian sementara yang dialami para korban diperkirakan telah menembus lebih dari 5 miliar rupiah. Salah satu korban, Evi Ratnasari, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya telah mendata sedikitnya 93 peserta yang mengalami kerugian. Nilai kerugian yang ditanggung setiap korban bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga mencapai 500 juta rupiah. Jumlah korban diperkirakan masih terus bertambah seiring masuk ke pendataan dari peserta lainnya. Menurut Evi, pengelola arisan telah menjalankan kegiatan tersebut selama bertahun-tahun sehingga berhasil membangun kepercayaan para peserta. Kondisi itu membuat banyak orang tidak ragu menyetorkan modal dalam jumlah besar. Namun sejak akhir Mei 2026, pengelola mulai sulit dihubungi dan akhirnya memutus seluruh komunikasi dengan para peserta. Sejak saat itu, dana yang telah disetorkan para anggota tidak dapat dicairkan, sementara keberadaan pengelola hingga kini tidak diketahui. Selain menawarkan arisan, pengelola juga menjalankan skema investasi yang dikenal dengan istilah OPIT atau titipan dana talangan. Dalam skema tersebut, peserta membeli giliran arisan milik anggota lain yang membutuhkan dana tunai lebih cepat. Sebagai imbalannya, pengelola menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat yakni 1 hingga 2 bulan.
8: Ada yang 38 juta, 33 juta, 50 juta, 15 juta, 180 juta ada, dan 600, 500 juta ada. Kronologinya itu ya kita ikut arisan ya kan, arisan yang udah berjalan ini lama ya, nggak cuma 1-2 bulan gitu kan. Si ownernya ini yang punya arisan itu dia nggak sebulan 2 bulan, udah berjalan tahunan gitu. Dan selama ini sih fine-fine aja ya kan gitu. Tapi dari akhir bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juli ini baru nih gitu. Nah di bulan Juli ini ya dia kabur, nggak ketahuan di mana.
10: Tanggal berapa? 17 ya?
8: Tanggal 17 nggak adanya dia perginya itu.
9: Korban lainnya Dinar Ayu Bella mengungkapkan dirinya mengenal terduga pelaku melalui lingkaran pertemanan sejak beberapa tahun lalu. Kedekatan tersebut membuatnya semakin yakin untuk mengikuti arisan yang kemudian berkembang menjadi investasi. Bella menuturkan awalnya ia hanya mengikuti arisan biasa sejak sekitar 2 tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, nilai arisan terus meningkat dari puluhan juta hingga mencapai 65 juta rupiah. Setelah itu terduga pelaku menawarkan investasi modal dan emas dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun janji keuntungan tinggi tersebut justru berujung petaka. Kecurigaan para korban muncul ketika nomor ponsel terduga pelaku mendadak tidak aktif sejak Sabtu lalu. Bella mengaku langsung mendatangi rumah terduga pelaku di wilayah Pesawaran untuk menagih uangnya, tetapi rumah tersebut telah kosong.
11: Pertama itu 5 jutaan, dapatnya 6 juta gitu. Selanjutnya naik. Soalnya emang udah lama kak, dari kalau aku pribadi 2 tahun lebih ikut dia. Dari mulai arisan dulu pertama, habis itu investasi. Ya juga kan ada yang emas juga. Taunya di bawah itu kemarin karena udah jatuh tempo itu dia janji mau Agustus sampai September mau bayarnya. Tapi besoknya lagi aku chat udah gak ada ininya, udah gak aktif.
9: Atas dugaan penipuan tersebut, puluhan warga Lampung mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Lampung Senin lalu. Para korban berharap Polda Lampung segera mengusut kasus tersebut serta menangkap terduga pelaku utama agar kerugian yang dialami para peserta dapat ditindaklanjuti sesuai proses hukum. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah resmi dilantik Ketua Tarfiziah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU Kecamatan Gunung Labuan, Ustadz Sigit Wibowo langsung tancap gas. Ia memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus kepengurusannya ke depan dengan target utama peningkatan fasilitas dan penguatan struktur organisasi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
12: Kita ingin memprogramkan mobil ambulan. Yang kedua, kita ini ingin punya gedung
13: MWCNU. Setelah resmi dilantik Ketua Tanfiziah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Gunung Labuhan, Ustadz Sigit Wibowo langsung tancap gas. Ia memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus kepengurusannya ke depan dengan target utama peningkatan fasilitas dan penguatan struktur organisasi. Dalam keterangannya, Ustadz Sigit menegaskan bahwa pengadaan mobil ambulans dan pembangunan gedung sekretariat MWCNU menjadi prioritas utama. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat sekaligus menyediakan pusat kegiatan yang memadai bagi seluruh badan otonom atau BANOM NU di tingkat kecamatan. Selain fokus pada fasilitas fisik, Ustadz Sigit juga menekankan pentingnya konsolidasi organisasi yang menargetkan pembentukan kepengurusan ranting NU di seluruh kampung sekecamatan Gunung Labuhan dalam waktu dekat. Ustadz Sigit juga berharap pelantikan pengurus baru ini menjadi momentum kebangkitan giroh atau semangat ber-NU di Gunung Labuhan yang mengajak seluruh elemen termasuk muslimat, patayat, dan badan otonom lainnya untuk bersinergi dan meningkatkan peran aktif mereka di masyarakat.
12: Prioritas kita yang pertama, rencana kita ya, setelah kita kumpulkan dengan masing-masing kampung, sebanyak 21 kampung itu, kita ingin memprogramkan mobil ambulan. Yang kedua, kita ini ingin punya gedung MWCNU yang ada di Kecamatan Gunung Labuhan agar semaraknya itu terlihat. Untuk pengurus ranting, insya Allah dalam 1-2 bulan ini kita sudah bisa. Karena nanti mulai berguyur ya. Karena kita dari MWC ini ada majelis taklim yang namanya Lailatul Istima Kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah itu kita akan mulai berguyur dari kampung ke kampung. Harapannya adalah yang pertama, giroh NU kita yang ada di Kecamatan Gunung Labuhan lebih semangat, baik itu dari muslimatnya, semualah dari semua lini, dari fatayat, dari ansor dan semuanya.
13: Dengan program strategis tersebut, kepengurusan MWCNU Gunung Labuhan yang baru diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan organisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Waikanan membekuk otak pelaku pencurian rel kereta api yang merugikan negara hingga 4 miliar rupiah selama Maret dan Juli 2026. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
10: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Waikanan berhasil membekuk dua pria yang merupakan terduga pelaku pencurian dengan pemberatan besi rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia. Diduga kedua pelaku adalah otak dari kriminal besi rel kereta api yang selama ini ditangani oleh Polres Waikanan selama Maret hingga Juli 2026. Kedua pelaku berinisial IS 35 tahun dan RV 31 tahun berdomisili di Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blaman Umpu, Kabupaten Waikanan yang sempat buron ditangkap di jalan lintas tengah Sumatera Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blaman Umpu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Reskrim Ibtu Riswanto kepada RRI menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan mendalam atas hilangnya material rel kereta api di wilayah hukum Polres Waikanan. Setelah dilakukannya penyelidikan, tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keberadaan kedua DPO terduga pelaku. Keduanya kemudian diamankan di jalan lintas tengah Sumatera tanpa melakukan perlawanan. Tim URC Tekap 308 Presisi Satreskrim Polres Waikanan dari penangkapan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa satu buah tabung gas melon LPG 3 kg, satu set selang las pemotong besi rel, satu kunci Inggris, dan satu sarung tangan berikut meteran.
14: Jadi kita menangani perkara pencurian rel kereta api itu dari semenjak bulan Maret 2026 sampai dengan Juli di 2026 itu ada 5 LP, Pak. Ada 5 laporan polisi terkait dengan pencurian rel kereta api. Tetapi di bulan Maret kita sudah melakukan ungkap yang 1 LP-nya. Setelah kita ungkap di bulan Maret 1 LP dengan ada 1 tersangka, nah di situ kita terus melakukan pendalaman-pendalaman, tetapi kegiatan pencurian itu terus berlanjut. Akhirnya pada bulan Juli di minggu kemarin kita melakukan ungkap otak dari pelaku pencurian rel kereta api tersebut. Sehingganya dari pengakuan tersangka kita kembangkan lagi, dapat lagi satu tersangka. Dan dari pengakuan mereka yang terjadi selama ini pencurian rel kereta api tersebut, kelompok mereka yang melakukan. Sehingga untuk 5 LP laporan polisi dari PT KAI itu untuk saat ini sudah kita ungkap semua dengan kisaran kerugian negara itu hampir mencapai 4 miliar.
10: Dari hasil BAP, diduga kuat kedua DPO ini juga telah melakukan curat rel kereta api di 4 tempat kejadian perkara berbeda yang jika ditotalkan kerugian mencapai 4 miliar rupiah akibat perilaku para pelaku. Atas perbuatannya, Kasat Reskrim mengungkapkan jika terbukti diduga tersangka dapat dikenakan pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 dengan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Untuk membangkitkan semangat pemuda dan Karang Taruna, Kampung Lebong Lawe menggelar turnamen bola voli Putra Wijaya Cup edisi pertama yang bergulir mulai 20 Juli 2026. Diikuti oleh 100 tim putra dan 32 tim putri, ajang ini diselenggarakan sebagai wadah mempererat silaturahmi serta memupuk jiwa sportivitas antar kampung. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan selengkapnya.
17: Kampung Lebong Lawe, Kecamatan Buai Bahuga menjadi tuan rumah turnamen bola voli Putra Wijaya Cup yang mulai bergulir sejak 20 Juli 2026. Sebanyak 132 tim putra dan putri dari berbagai kampung ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ketua Karang Taruna Dimas Najmudin kepada RRI mengatakan turnamen akan berlangsung hingga awal September 2026. Peserta terdiri dari 100 tim putra dan 32 tim putri. Menurutnya, Putra Wijaya Cup merupakan edisi perdana yang berlangsung digelar dengan skala besar. Turnamen ini bertujuan membangkitkan semangat pemuda dan Karang Taruna Kampung Lebong Lawe sekaligus mempererat hubungan antar tim dari berbagai kampung.
18: Turnamen bola voli ini dilaksanakan dalam rangka membangkitkan semangat para pemuda-pemudi Kampung Lebong Lawe atau Karang Taruna. Kemudian untuk timnya ada 100 tim putra dan 32 tim putri. Pelaksanaan turnamen bola voli ini baru dilaksanakan tahun ini. Jadi masih baru, kemudian masih pertama, dan juga langsung lumayan besar. Jadi langsung bukan hanya turnamen kecil-kecilan, tapi sudah lumayan besar juga. Harapannya untuk adanya turnamen ini, yang pertama tentunya agar beberapa tim dari desa atau antar kampung bisa lebih menjalin lebih dekat, kemudian sama-sama menjunjung sportivitas.
17: Dirinya menambahkan, hasil pertandingan bukan menjadi tujuan utama penyelenggaraan. Menurutnya, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari kompetisi yang harus diterima dengan menjunjung tinggi sportivitas. Sementara itu, salah seorang peserta, Rahmi, mengaku terkejut melihat jumlah peserta yang mencapai 132 tim. Menurutnya, suasana pertandingan berlangsung meriah dengan dukungan penonton dari berbagai kampung.
19: Kami tuh kaget waktu tahu pesertanya sampai 132 tim. Atmosfer di lapangan ramai sekali. Penonton dari berbagai kampung juga antusias banget mendukung para jagoan mereka. Kalau persiapan, kami sih fokusnya di fisik dan kekompakan tim yang pastinya. Karena turnamen ini kan bakal berjalan lumayan panjang. Jadi kami harus pinter-pinter jaga stamina supaya bisa terus konsisten di setiap laga.
17: Dirinya berharap Putra Wijaya Cup dapat terus digelar setiap tahun sebagai wadah mempererat persaudaraan antar pemuda. Selain meningkatkan prestasi olahraga, turnamen ini juga menjadi ajang silaturahmi dan membangun kekompakan antar kampung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi Lampung memfokuskan program pada penguatan organisasi, yaitu Pergatsi, pembinaan atlet sejak usia dini, serta memperluas sosialisasi gateball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten atau kota di Lampung untuk menyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
20: Ada, kita rencana mau buat di dinas juga lagi buat di bawah. Rencana 2027 lah kita bangun di sini.
21: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat optimis cabang olahraga gateball mampu menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau Pergatsi Lampung masa bakti 2026-2030. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengprop Pergatsi Lampung M. Tapikululo kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kepengurusannya yang baru akan memfokuskan program pada penguatan organisasi, pembinaan atlet sejak usia dini, serta memperluas sosialisasi gateball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten kota di Lampung. Ia menjelaskan, program yang disusun Pergatsi sejalan dengan target pembinaan prestasi olahraga di Lampung. Menurutnya, gateball memiliki peluang besar berkembang karena kembali dipertandingkan pada PON tahun 2028.
22: Melihat dari yang sudah-sudah, terkaitnya yang sudah-sudah, bahwa teman-teman itu selalu dapat medali dalam event-event nasional. Di PORNAS dia dapat, dari Kejurnas juga dapat, begitu. Kita berharap bahwa tahun depan harus lebih baik lagi. Banyak dari teman-teman bilang bahwa fasilitas yang memang perlu harus ditambah, karena untuk tempat latihan sangat minim sekali, kita cuma ada beberapa tempat aja, nanti kita banyak supaya teman-teman bisa cepat latihan secara full time.
23: Selain tempat latihan di Pekor itu, rencana ada lagi nggak, Pak?
22: Ada, kita ada rencana mau buat di dinas juga lagi buat di bawah. Rencana 2027 lah kita bangun di sini.
21: Diri berharap Pergatsi segera membangun pembinaan yang berjenjang dan memperluas pengenalan gateball kepada masyarakat, khususnya pelajar. Dengan semakin banyaknya atlet yang dibina sejak usia muda, peluang Lampung meraih prestasi di tingkat nasional akan semakin besar. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra Julianta undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 FM, kanal informasi dan inspirasi di program 1 RRI Bandar Lampung bersama Indra Julianta. Dan kali ini kita akan sama-sama memutarkan requestan-requestan lagu-lagu yang Anda ingin dengar pendengar di siang hari ini, yaitu di program 100% Indonesia. Dan sudah beberapa masuk ya chat ke kami melalui WhatsApp kami, di mana nomor WhatsApp ini bisa langsung kamu akses atau kamu save ya, atau

bisa langsung Anda chat ke kami untuk mendengarkan lagu-lagu favorit yang bisa Anda dengarkan sambil beraktivitas di siang hari ini. Begitu pendengar ya. Langsung saja di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0811-7207-909 atau di telepon di 0721-269-720. Yang pertama dari Rian di Raja Basa. Halo RRI Pro 1, mau titip salam dong buat teman-teman angkatan 2023 Unila yang katanya lagi pada pusing gitu ya untuk mau masuk kuliah lagi. Kok pusing sih masuk kuliah, harusnya happy dong ya. Tetap semangat, yai. Atuh kata dia, tolong puterin lagunya Silon Seven yang melompat lebih tinggi biar makin seru. Kata dia, nuhun Pro 1. Ada juga Dea di Wehalim, sore Pro 1 Lampung ya. Ini masih siang sih sebenarnya ya. Lagi santai di kosan nih sambil dengerin 100% Indonesia. Mau titip salam buat geng gosip sore di Wehalim. Wow. Ini pasti seru banget ya, WhatsApp grupnya di dalam komunitas gosip sore ini. Jangan lupa nanti malam kita kumpul, lagunya request Mahalini yang Sisa Rasa. Makasih, sama-sama. Dan juga ada Fikri di Tera. Halo penyiar Kece Pro 1, request lagunya Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Salamnya khusus buat rombongan anak lab yang lagi pada praktikum sampai sore. Jangan lupa makan siang guys. Ada juga Siti di Kemiling, selamat sore Pro 1 ya. Ini sebenarnya belum sore-sore banget ya, masih siang ya. Mau nyapa ya, ini gebetan aku yang lagi ngegojek jalanan Bandar Lampung nih. Tetap semangat dan hati-hati di jalan ya Mas Bagus. Wih, so sweet banget. Tolong puterin lagunya Juicy Lucy yang Sialan dan sukses terus Pro 1. Oke, dan yang pasti requestan-requestan Anda pendengar bisa langsung dikirim melalui WhatsApp di 0811-7207-909 atau telepon langsung boleh ya di 0721-269-720. Dan Indra Julianta akan memutarkan lagu-lagu yang Anda ingin dengar di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Abis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Karena untuk Anda semua yang baru bergabung dengan program Satu RRI Bandar Lampung, Anda masih mendengarkan 100% Indonesia, di mana ini adalah program tempat Anda bisa request lagu-lagu yang ingin didengar sambil menemani aktivitas siang di hari ini pendengar, yaitu Rabu 22 Juli 2026. Dan yang pasti Anda juga dapat mengirim chat melalui WhatsApp kami di nomor Pro 1 Bandar Lampung, yaitu 0811-7207-909, sekali lagi di 0811-7207-909, atau melalui telepon di 0721-269-720. Dan sudah ada beberapa yang masuk kembali di WhatsApp kita, yaitu ada Pak Hendra di Teluk Betung. Selamat siang menjelang sore, Pro 1 RRI Bandar Lampung. Salam hangat buat rekan-rekan sesama driver ojol yang ada di sekitaran Teluk dan Pahoman. Tetap jaga keselamatan di jalan. Request lagunya Iwan Fals yang Sore Tugu Pancoran atau Bento, biar tambah semangat ngebeat, kata dia. Makasih Pro 1, makasih Pak Hendra, dan juga ada Ibu Ratna. Halo Pro 1, lagi dengerin di radio sambil masak, mau menjelang sore, mau kirim salam buat suami tercinta Pak Budi yang bentar lagi pulang kantor. Dan tolong puterin lagunya Anmes, Cinta Luar Biasa. Sehat selalu buat penyiarnya dan kru dari RRI Bandar Lampung. Terima kasih Ibu Ratna. Ada juga ada Mbak Maya ya di komplek kantor gubernur. Katanya dia salam buat teman-teman satu ruangan di lantai 2 yang lagi kejar tayang laporan bulanan. Biar adem, request lagunya Raim Laude yang Komang. Makasih banyak. Thank you juga ya. Ada juga Kiai Bagus di Natar. Siang Pro 1 Lampung, kirim salam buat sedulur-sedulur petani dan pedagang di Pasar Natar. Request lagunya Slang yang Kuta Bisa biar kerjanya tambah asik. Tapi pun, ya pun. Makasih. Ada Bagus ya di Natar. Serta ada Bunda Yuni di Tanjung Karang Barat. Halo RRI Pro 1, radio favorit keluarga kami dari dulu, kata dia ya. Terima kasih Bunda Yuni. Mau kirim salam buat anak saya Aulia yang lagi kuliah di Jogja. Mama kangen nak, kata dia. Request lagunya GAC yang Bahagia. Biar harinya selalu ceria.

0: Semoga makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 15 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadir nih menemani Anda dalam acara Suara Nusantara di kesempatan sore hari ini pendengar, edisi Rabu 22 Juli 2026. Gimana kabarnya siang hari ini? Seperti apa aktivitasnya nih hari ini? Mudah-mudahan aktivitasnya semuanya berjalan lancar ya. Dan pastinya juga tetap semangat untuk Anda. Cuaca hari ini cukup cerah ya pendengar. Mudah-mudahan cuaca yang cerah juga akan membantu Anda untuk menyelesaikan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Dan menemani Anda dalam acara Suara Nusantara, Andin akan hadirkan rangkaian informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang telah kami persiapkan tentunya bersama Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sebelum informasi akan kami hadirkan, kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu menemani Anda di sore hari ini bersama Pro Satu.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar, selamat sore nih. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol ya tentang suara Nusantara ketika aspirasi menjadi solusi. Ya, pastinya pendengar, setiap orang tuh punya suaranya. Setiap daerah juga punya cerita dan setiap masyarakat juga punya harapan ya. Aspirasi ini bukan sekedar pendapat yang disampaikan, melainkan ini adalah kepedulian, bentuk kepedulian terhadap lingkungan, daerah dan juga masa depan bersama. Ketika masyarakat berani untuk menyampaikan gagasan secara santun dan bertanggung jawab, maka disitulah peluang untuk lahirnya perubahan mulai terbuka, pendengar. Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa yang kaya dan juga akan keberagamannya, pendengar. Dari Sabang hingga Merauke, ada begitu banyak sudut pandang yang bisa menjadi inspirasi dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Suara dari petani, nelayan, pelajar, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, hingga generasi muda, ini semuanya punya nilai yang sama pentingnya dalam membangun negeri, pendengar. Nah, selama beberapa waktu ke depan, tentunya Andina akan mengajak Anda nih untuk berbincang ya tentang bagaimana sih aspirasi ini disampaikan dengan baik gitu kan ya, dan juga bisa menjadi solusi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dan tentunya pendengar, di era digital seperti sekarang, menyampaikan aspirasi ini menjadi semakin mudah ya melalui media sosial. Ada juga forum diskusi hingga berbagai ruang dialog. Ini membuka kesempatan untuk masyarakat untuk berbagi gagasan. Tetapi pastinya juga kemudahan ini juga perlu diiringi dengan sikap bijak, yaitu mengedepankan fakta, saling menghormati, dan fokus pada solusi bukan sekedar kritik, pendengar. Ya, banyak perubahan positif lahir dari masukan masyarakat dan berbagai inovasi pelayanan publik, gerakan sosial, hingga juga program pemberdayaan masyarakat seringkali bermula dari usulan sederhana yang kemudian didengarkan, lalu dipertimbangkan dan diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Dan hal ini, pendengar, tentunya menunjukkan ya bahwa setiap suara ini memiliki potensi untuk memberikan dampak nyata. Karena itu, jangan pernah ragu, pendengar, untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan membangun. Ketika sebuah gagasan disampaikan dengan niat untuk memperbaiki keadaan, maka suara ini tidak hanya menjadi pendapat aja, tetapi juga bisa menjadi bagian dari solusi bagi lingkungan, daerah, bahkan juga Indonesia. Kami akan tetap menemani Anda, kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tentunya Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi nih. Ada satu pesan penting ya yang bisa kita bawa di hari ini, yang bisa kita ingat gitu kan, yaitu bahwa setiap suara itu punya arti ya, ketika disampaikan dengan tanggung jawab, empati, dan semangat untuk membangun. Jadi harus digaris bawahi, kita boleh bersuara ya pendengar, tetapi apa yang kita sampaikan itu bisa kita pertanggungjawabkan, dan kita menyampaikannya dengan menggunakan empati dan semangat untuk membangun pendengar. Dan suara Nusantara ini bukan hanya tentang berbicara aja, tetapi juga tentang kesediaannya untuk mendengar ya. Dialog yang baik akan lahir ketika setiap orang saling menghargai perbedaan, membuka ruang diskusi, dan juga bersama-sama untuk mencari jalan keluar terbaik untuk berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi ayo jadikan keberagaman sebagai kekuatan kita pendengar. Perbedaan pengalaman, latar belakang, dan cara pandang ini justru akan memperkaya ide-ide yang bisa melahirkan inovasi. Nah, ketika masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas saling berkolaborasi, berbagai tantangan ini akan lebih mudah dihadapi bersama. Nah, terima kasih ya untuk kebersamaan Anda di sore hari ini dalam acara Suara Nusantara. Pendengar, teruslah menyampaikan aspirasi yang santun, juga mendengarkan dengan hati, dan juga berkontribusi melalui tindakan nyata. Karena tentunya ketika aspirasi bertemu dengan

0: Pendengar di manapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan.
2: Ini solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu kita harapkan.
0: Pendengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan selatan menanam jagung. Pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini edisi Rabu 22 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan sela menanam jagung. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit atau program sawit rakyat atau PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan sela dengan menanam tanaman pangan khususnya jagung. Menurutnya meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
2: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman. Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
1: Sementara itu program pengembangan perkebunan ini turut pula mendapat dukungan dari masyarakat. Hayati salah satunya. Dirinya mengaku upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan tersebut menjadi program yang dapat dinilai membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
3: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komoditas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan.
1: Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan, serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi terkait pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung untuk mendukung swasembada pangan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Lampung saat ini mempercepat program swasembada pangan dengan fokus pada hilirisasi perkebunan untuk mendukung swasembada pangan nasional serta memperkuat komoditas unggulan di sektor perkebunan terutama tebu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ibu Desti Arisandi. Baik Bu, bisa dijelaskan bagaimana sih produksi tebu di Provinsi Lampung saat ini?
1: Alhamdulillah, dari data statistik yang ada bahwa Provinsi Lampung yang beberapa tahun terlalu untuk produksi tebu kita itu di urutan ketiga. Namun dari 2025 bahwa Lampung menduduki urutan kedua dalam peningkatan dalam produksi Lampung gitu Pak, dari 2000 urutan kedua secara nasional gitu kan. Tahun 2025 produksi kita mencapai untuk tebu kita hampir 9.600, hampir 10 juta ton per hektar untuk tebu kita.
0: Kalau untuk gulanya sendiri Bu?
1: Nah untuk GKP kita sendiri, gula kristal putih kita itu sekitar 724.000. Nanti data detailnya akan kita berikan. Sedangkan dalam rangka mendukung swasembada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar gitu loh, di 14 kabupaten, yaitu terdiri Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Saat ini sedang dalam proses ya Pak ya, gitu, dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut. Dan Bapak Gubernur kita memang sangat support dalam mendukung peningkatan produksi ataupun dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut.
0: Bayan terluasnya di daerah mana Bu dari 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini?
1: Kan tebu ini ada yang perusahaan swasta, ada yang perusahaan negara, ada yang perkebunan rakyat. Nah kalau total untuk tebu kita, Lampung Utara sendiri luas tanamnya sekitar 10.000 hektar. Kemudian untuk Lampung Tengah sendiri, Lampung Tengah total hektaran kita sekitar hampir 50.000 yang untuk Lampung Tengah. Kemudian Wai Kanan itu sekitar 22.000, 22.500. Kemudian Tulang Bawang, luas lahan tebu kita ada hampir 50.000 juga. 17.900 tambah 18.300, hampir 50.000 juga. Tulang Bawang Barat itu nggak banyak sih, hanya 500 hektar. Artinya untuk data luasan terbanyak itu ada di Tulang Bawang dan Lampung Tengah.
0: Kalau untuk tebu rakyat ini Bu, ini gimana Bu?
1: Untuk tebu rakyat kita itu terbanyak ada di Wai Kanan ya, sebanyak 15.500 hektar. Sedangkan Lampung Tengah 11.000, untuk Lampung Utara 6.000. Dan Tulang Bawang Barat sendiri hanya 1.100 hektar.
0: Baik Bu, terima kasih banyak Ibu.

0: Mendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu tentang pengembangan komoditas perkebunan untuk mendukung program swasembada pangan yang berhasil dihimpun Reja Aribowo dari RRI Bengkulu.
1: Kalau menurut saya, perkembangan perkebunan itu penting banget buat mendukung ketahanan pangan. Karena semakin baik pengelolaannya, semakin banyak juga hasil yang bisa diproduksi. Jadi kebutuhan pangan masyarakat juga bisa terpenuhi dengan baik. Tapi perkembangannya juga harus tetap menjaga lingkungan, biar lahannya tetap subur dan hasil perkebunannya bisa terus dimanfaatkan dalam jangka panjang.
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Menurut aku ya, perkembangan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan itu adalah usaha mengembangkan kebun supaya hasil panennya lebih banyak, lebih berkualitas, dan bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tentunya. Caranya bisa dengan memakai bibit yang bagus, memanfaatkan teknologi pertanian, merawat kebun dengan baik, serta menanam berbagai jenis tanaman. Dengan begitu, insya Allah hasil perkebunannya akan meningkat, pendapatan petani pun akan bertambah, dan kebutuhan pangan masyarakat bisa lebih terjamin tentunya.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Hingga semester pertama 2026, produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai hampir 2,9 juta ton. Jumlah itu naik sekitar 108 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga pemerintah optimistis target produksi 4 juta ton tahun ini dapat tercapai. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh saluran irigasi dan pompanisasi di kawasan persawahan dioptimalkan selama musim kemarau. Menurutnya, pasokan air harus tetap tersedia agar produksi padi tidak menurun akibat cuaca kering.
2: Ini solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu kita harapkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, luas panen padi tahun ini juga meningkat menjadi lebih dari 513 ribu hektar. Produktivitas padi Sumatera Selatan kini mencapai rata-rata 5,7 ton per hektar, sehingga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, menegaskan jika pihaknya terbuka dalam mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Laporan Ivan Suna dari RRI Sungai Liat.
1: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman-pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya adalah sama.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, kepada Radio Republik Indonesia.
1: Kita setiap saat akan standby, welcome, terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
2: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya, riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
1: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar, perbaikan infrastruktur pertanian di Kerinci diharapkan mampu mendongkrak hasil panen petani. Laporan Muhammad Dasman, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, stok belangko KTP di Dinas Dukcapil Kaur berjumlah 9.000 keping. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur per tanggal hari ini, Rabu 15 Juli 2026, stok belangko EKTP yang tersedia saat ini berjumlah 9.000 keping. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, dengan stok belangko EKTP yang tersedia saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok belangko EKTP. Karena stok tersebut dinilai aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Adapun prioritas penggunaan belangko KTP elektronik meliputi perekaman bagi anak yang berusia 17 tahun, pergantian kartu rusak atau hilang, serta perbaruan data akibat perbaruan status seperti perkawinan, pekerjaan maupun alamat. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik atau ingin memperbarui data agar segera mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2: Alhamdulillah per hari ini untuk stok belangko kita masih sangat aman sampai akhir tahun, ada kurang lebih 9.000 keping. Jadi ini bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Saya kira bisa sampai bulan Desember 2026 ini, Pak.
1: Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga terus melakukan percepatan perekaman KTP, khususnya bagi yang telah berusia 17 tahun. Sebagaimana yang telah diatur bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki EKTP sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi kependudukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Mendengar, perkuat pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan dongkrak akses permodalan hingga kolaborasi jaringan pasar. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Roma Dona.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan langkah strategis guna memperkuat hasil pangan daerah. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, yakni dengan memperkuat akses permodalan bagi para petani hingga menjamin kelancaran distribusi pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI menjelaskan, untuk sektor permodalan Dinas Ketahanan Pangan aktif mendorong para petani untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR, serta optimalisasi peran koperasi. Langkah ini diambil agar petani memiliki fondasi finansial yang kuat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Tidak berhenti di situ, guna menjamin kepastian pasar pasca panen, Dinas Ketahanan Pangan juga bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Waikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar sehingga para petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjual hasil bumi dengan harga yang kompetitif. Dwi Handoyo juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pangan yang tangguh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu pihaknya menerapkan strategi kerja sama pentahelik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Ada penguatan akses permodalan melalui penguatan dana usaha kredit usaha rakyat, KUR, melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pemasaran, kita berkooperasi dengan Dinas Perindak bahwa hasil pertanian akan diperluas akses pasar melalui pasar-pasar yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk kolaborasi lintas sektoralnya bahwa kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah kampung, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan program-program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
1: Melalui keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan rantai pasok pangan di Waikanan menjadi lebih stabil, tentu dibangun kolaborasi antara pemerintah kampung dan penyuluh pertanian, perguruan tinggi hingga pelaku usaha dan perbankan. Dengan sinergitas yang kuat ini, Kabupaten Waikanan optimis mampu menjaga kedaulatan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petaninya. Dari Waikanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Ini merupakan bagian dari program strategis Bupati sendiri, jadi janji politik beliau pada saat itu yang sudah dimasukkan ke dalam PJMDS.
2: Sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat pesisir yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan dari total 500 paket bantuan yang disiapkan, sebanyak 234 paket disalurkan kepada nelayan di Kecamatan Manggar, 85 paket untuk Kecamatan Damar, 2 paket untuk Kecamatan Dendang, 50 paket untuk Kecamatan Gantung, 66 paket untuk Kecamatan Kelapa Kampit, dan 63 paket untuk Kecamatan Simpang Pesak. Satu kecamatan yang tidak menerima bantuan ialah Kecamatan Simpang Renggiang. Hal itu karena di kecamatan tersebut tidak ada nelayan.
1: Tetapi ya mudah-mudahan setidak-tidaknya ini bantuan stimulan sebenarnya. Bantuan stimulan saja, ya kata orang sini kan untuk pada saat angin kencang mereka ada turun ke laut, maka ini istilahnya untuk meringankan beban-beban pengeluaran mereka terutama untuk kebutuhan sembako. Walaupun tadi sudah sampaikan dari Pak Bupati, bantuan itu tidak seberapa. Setidaknya pandang dari niat baik Pak pemerintah daerah kan di saat kondisi apa TKD yang menurun, ada PSSI dan segala macam, masih bisa lah kita tuh tahun ini itu memberdayakan masyarakat kita untuk 500 kepala keluarga untuk nelayan gitu kan.
2: Roni menambahkan bahwa nelayan yang belum menerima bantuan pada tahun ini tetap berpeluang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya melalui mekanisme penyaluran secara bergilir sesuai dari kemampuan anggaran daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrian Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Pendengar, stunting pada anak ternyata tidak berhenti sebagai persoalan berat dan tinggi badan saja. Kondisi ini berkaitan juga dengan peningkatan resiko diabetes dan hipertensi saat dewasa. Dikatakan oleh dokter spesialis anak dari Primaya Hospital Kelapa Gading, yaitu Dr. Susanti Himawan, bahwa bukti ilmiah menunjukkan anak-anak stunting mengalami perubahan metabolisme tubuh yang berlangsung dalam jangka panjang. Salah satu perubahan metabolisme tubuh tersebut adalah meningkatnya resistensi insulin, kondisi ketika tubuh tidak merespon insulin secara efektif, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya diabetes. Selain diabetes, stunting juga dikaitkan dengan resiko hipertensi. Hal ini masih berhubungan dengan kelainan metabolisme jangka panjang yang terjadi dalam tubuh anak stunting. Karena itu, penanganan stunting sejak dini sangatlah penting agar dampak jangka panjang tersebut bisa dicegah. Lantaran resiko terkena diabetes dan hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, darah rendah dan kurang darah ini seringkali dianggap sama ya. Namun sebenarnya kedua kondisi ini merupakan hal yang berbeda. Gejala darah rendah dan kurang darah ini memang sekilas tampak mirip, tetapi penyebab dan cara pengobatannya sangat berbeda. Di dunia kedokteran, tekanan darah rendah dikenal sebagai hipotensi. Seseorang dikatakan memiliki kondisi ini bila tekanan darahnya kurang dari 90/60 mmHg, dan angka 90 ini adalah tekanan darah saat jantung sedang berkontraksi atau sistolik, dan angka 60 adalah tekanan darah saat jantung sedang relaksasi. Sedangkan istilah kurang darah ini mengacu pada anemia, bukan pada tekanan darah yang rendah. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Pendengar dimanapun Anda berada, tekanan darah rendah dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi, kehamilan, konsumsi obat-obatan tertentu, perdarahan, penyakit jantung, diabetes, atau gangguan hormon tiroid. Ada banyak sekali gejala yang dialami oleh penderita tekanan darah tersebut, dapat berupa pusing, pandangan kabur, sulit berkonsentrasi, badan terasa lemas, kulit pucat dan dingin, napas pendek dan cepat, nadi terasa cepat dan lemah, lalu pingsan. Gejala-gejala ini sering kali tidak spesifik dan bisa disebabkan oleh kondisi lain. Untuk pengobatan darah rendah ini tergantung pada penyebabnya. Secara umum, dokter akan menganjurkan untuk cukup minum air putih, meningkatkan konsumsi garam, namun tetap dalam jumlah yang wajar. Rutin dalam berolahraga serta mengkonsumsi obat untuk menaikkan tekanan darah. Nah, itu tadi salah satu tips ya tentang pengobatan untuk darah rendah. Lalu untuk tubuh yang mengalami kurang darah, anemia ini terjadi ketika tubuh kekurangan hemoglobin atau umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi atau vitamin B12 dan asam folat. Penyebab anemia ini adalah perdarahan, kehamilan, kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah banyak yang pecah dan penyakit ginjal kronis. Untuk gejala-gejala yang sering dirasakan oleh penderita anemia diantaranya sakit kepala, pusing, badan lemas, kulit tampak pucat, atau justru kekuningan.

Dingin, kaki dan tangan terasa dingin, sesak nafas, detak jantung menjadi lebih cepat, nyeri dada, suara berdenging di telinga. Beberapa gejala tersebut memang sangat mirip dengan gejala hipotensi. Oleh karena itu, dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan darah di laboratorium guna memastikan diagnosis. Dari hasil pemeriksaan ini, maka dokter akan mengetahui kadar sel darah merah dan hemoglobin dari pasien. Untuk pengobatan anemia, ini juga tergantung pada penyebabnya. Bila anemia disebabkan oleh kurangnya hormon eritropoietin, yaitu hormon yang dihasilkan ginjal untuk merangsang pembentukan sel darah merah, maka dokter akan memberikan suntikan eritropoietin. Sedangkan bila anemia disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi, asam folat atau vitamin B12, maka akan dianjurkan untuk mengkonsumsi obat penambah darah dan beragam makanan bernutrisi tinggi seperti daging, hati sapi, hati ayam, sayuran hijau, kacang-kacangan, serta buah-buahan termasuk semangka, aprikot, plum, dan juga kismis. Sekali lagi pendengar, gejala yang timbulkan akibat tekanan darah rendah dan kurang darah ini memang mirip. Namun penyebab dan cara pengobatan kedua kondisi ini tentunya sangat berbeda. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan oleh dokter untuk memastikan diagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari itsandtime.com. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan PPPK dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN tersebut, termasuk pengadaan PPPK, dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

90,9 FM, kami masih menemani Anda dalam Lampung sore ini, pendengar. Ya, pendengar, buah bit secara ilmiah ini dikenal sebagai beta vulgaris yang memiliki manfaat kesehatan, seperti untuk memperbaiki tekanan darah dan juga menjaga kesehatan jantung. Bit yang berwarna cerah dan rasanya renyah ini bisa dikonsumsi dengan cara dipanggang, dikukus, diasinkan, dan juga dijadikan jus. Banyak sekali ya ahli gizi dan dokter mempromosikan bit ini karena kekayaan vitamin dan mineralnya. Dan juga dikatakan bahwa makanan nabati ini juga memberikan kita nutrisi penting yang akan memberikan efek positif dalam tubuh kita. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi tentang kandungan nutrisi buah bit dan juga manfaat untuk kesehatannya. Di antaranya, kandungan buah bit ini dalam satu porsi buah bit yang bit rebus 85 gram ini mengandung nutrisi di antaranya kalori 37, protein 1,4 gram, lalu total lemak kurang dari 1 gram, jumlah karbohidrat 8,5 gram, serat 1,7 gram, gula, jumlah gula 7 gram, kalsium 14 mg, lalu ada besi 0,7 mg, folat ada 68 mcg, mangan 0,3 mg, kalium 259 mg, magnesium 20 mg, dan vitamin C 3 mg. Dan selain vitamin, mineral, dan nutrisi ini, pendengar, buah bit juga kaya akan antioksidan dan juga senyawa tanaman yang menawarkan sifat antiinflamasi ya. Dan macam buah bit ini tentunya manfaatnya ini juga diantaranya ada banyak sekali, yaitu untuk membantu mengatur tekanan darah, lalu juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi kalau misalkan Anda punya masalah nih dengan pencernaan Anda, mungkin ini bisa deh mulai dari sekarang untuk coba untuk mengkonsumsi buah bit ya. Siapa tahu nantinya ini akan memperlancar pencernaan Anda ya. Dan lalu juga manfaat lainnya adalah untuk mengontrol kadar gula darah, mencegah anemia, membantu melawan peradangan, meningkatkan kesehatan otak, mencegah penyakit jantung dan stroke, lalu juga bisa membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan stamina. Nah, itu tadi ya beberapa manfaat dari buah bit yang banyak banget manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering lihat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar, anggota unit kerja koordinasi UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Dr. Clara Yuliarti, SPA, SPNPMK, menegaskan bahwa orang tua ini perlu memahami lebih jauh tentang cara untuk membaca label pangan, mulai dari kategori produk hingga klaim gizi yang tertera. Menurut Dr. Clara, tidak semua pangan yang memiliki izin edar BPOM otomatis akan cocok untuk anak, pendengar. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tidak mengecek kategori pangan. Produk pangan ini terbagi menjadi pangan segar, pangan olahan siap saji, dan juga pangan olahan kemasan. Hanya pangan olahan kemasan yang memang diwajibkan memiliki izin BPOM atau IRT, tergantung dari skala produksinya. Masalah muncul ketika produk yang seharusnya masuk kategori pangan diet khusus atau pangan medis justru dijual bebas dengan tampilan menyerupai makanan anak sehari-hari. IDAI menekankan bahwa anak di bawah usia 3 tahun termasuk populasi khusus yang harus mendapatkan perlindungan lebih ketat. Artinya, standar keamanan dan klaim pada makanan untuk kelompok usia ini jauh lebih ketat dibandingkan pangan umum. Produk untuk bayi dan balita tidak boleh sembarangan mencantumkan klaim kesehatan, apalagi klaim penurunan resiko penyakit. Dan juga dikatakan bahwa MPASI dan susu formula tidak boleh mengklaim manfaat kesehatan seperti menurunkan resiko penyakit. Itu sudah diatur secara tegas. Kesalahan lain yang sering terlewat adalah tidak memperhatikan urutan bahan dalam daftar komposisi. Bahan yang ditulis paling awal menandakan jumlah terbanyak dalam produk. Dikatakan juga bahwa gula ini memiliki banyak nama seperti sukrosa, maltodextrin, hingga istilah karbohidrat. Ini kerap membuat orang tua keliru menilai seberapa besar asupan gula yang dikonsumsi oleh anaknya.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
7: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
6: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
7: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
6: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
7: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami pendengar. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan, yang nanti akan dilanjutkan juga dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda dalam Lampung sore ini pendengar. Kami ucapkan selamat sore nih untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan atau mungkin juga saat ini baru akan berangkat ya, mungkin untuk mencari gitu kan ya, di mana sih tempat makan enak di malam hari ini. Nah, kami akan hadirkan juga informasi lalu lintas untuk Anda pendengar sore hari ini. Jika Anda akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari, pendengar, saat ini terlihat kendaraan yang melintas dari depan Simpang Moro Antasari atau di tepatnya di depan Rumah Sate ya. Ini terlihat kendaraan yang melintas sangat padat sekali ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin ingin menghindari kemacetan, titik-titik kemacetan lalu lintas yang ada di seputaran kota Bandar Lampung. Mungkin Anda bisa mencari alternatif jalan lain ya, karena saat ini kendaraan yang melintas di Simpang Moro Antasari ini sangat padat sekali gitu kan ya. Oke, kita beralih ke Tugu Adipura. Saat ini kondisi lalu lintas yang ada di Tugu Adipura atau Bundaran Gajah ya, saat ini terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar, tidak sepadat dari Simpang Moro Antasari pendengar. Dan lalu kita menuju ke daerah Simpang Itera pendengar. Kendaraan yang melintas di Simpang Itera saat ini cukup lengang ya, tidak terlalu ramai pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Dan kami akan hadirkan informasi nanti ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di sore hari ini bersama Pro 1.

Ya, Jagostu pendengar, tingkat mau tak mau nih sudah membawa kita pada pukul 18 selebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih belum bisa pulang gitu kan ya, harus lembur mungkin. Walaupun kayaknya waduh udah capek, udah lelah gitu kan, pengen cepet-cepet pulang ke rumah kumpul bersama dengan keluarga. Ya udah deh, tetap semangat ya pendengar. Semoga pekerjaan Anda bisa terselesaikan secepatnya pastinya, dan pastinya juga pekerjaannya bisa selesai sesuai dengan harapan ya, bisa memenuhi target Anda deh pokoknya. Oke pendengar, masih bersama Pro 1 dalam Lampung sore ini, kami kembali menemani Anda ya. Dan Politeknik Negeri Lampung atau dikenal dengan Polinela pendengar, ini mereka memperkuat ya untuk pengembangan riset dan inovasi melalui kerjasama dengan Pusat Riset Biomedis Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Unila. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan pangan darurat berbahan dasar tepung singkong pendengar yang termodifikasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di wilayah berdampak bencana. Direktur Polinela Dwi Puji Hartono mengatakan pengembangan inovasi ini memanfaatkan potensi singkong sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia. Menurutnya bahan pangan lokal ini punya peluang besar ya untuk dikembangkan menjadi pangan darurat yang bergizi dan memiliki daya simpan tinggi pendengar. Dan kolaborasi ini juga menjadi wadah untuk mengintegrasikan kemampuan riset, pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian diharapkan nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam mendukung penanganan kebencanaan. Menurut Dwi, Polinela akan berkontribusi melalui keahlian di bidang teknologi pangan, pertanian dan rekayasa. Dukungan ini juga diarahkan ya untuk menghasilkan formulasi pangan darurat yang memiliki nilai gizi optimal serta efisien diproduksi. Dan melalui kolaborasi dengan BRIN dan Fakultas Kedokteran Unila, Polinela berharap inovasi pangan darurat berbahan tepung singkong termodifikasi ini nantinya bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Pengembangan ini juga diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dan jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami kembali hadirkan informasi. Kali ini kita hadirkan informasi dari Pesawaran nih pendengar, di mana Satuan Lalu Lintas Atlantas Polres Pesawaran, mereka ini terus menggencarkan ya untuk sosialisasi penertiban kendaraan over dimension dan juga overloading atau dikenal dengan odol. Langkah ini tentunya dilakukan untuk menekan untuk potensi kecelakaan lalu lintas, sekaligus juga untuk mencegah kerusakan infrastruktur jalan. Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Suarjono ini mengatakan, sosialisasi ini menyasar untuk pengemudi angkutan barang dan truk logistik yang melintas di lintas jalan barat, dan edukasi diberikan supaya pengemudi memahami ya tentang resiko penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan petugas juga memberikan pemahaman mengenai bahaya muatan berlebihan dan juga modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi ini beresiko menyebabkan remblong, patah as, hingga juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain itu pendengar, pengemudi dan juga pemilik usaha angkutan juga dihimbau nih untuk mematuhi batas tonase muatan serta mengembalikan dimensi kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen resmi. Kepatuhan terhadap aturan ini dinilai penting untuk menjaga keselamatan dan memperpanjang usia infrastruktur jalan. Sosialisasi dilaksanakan di kawasan Simpang Tugu Coklat, Kecamatan Gedong Tataan, yang menjadi salah satu jalur utama kendaraan angkutan barang. Kegiatan berlangsung secara humanis pendengar dengan mengedepankan pendekatan edukatif kepada para pengemudi. Satlantas Polres Pesawaran juga berharap sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini bisa meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kendaraan odol. Upaya ini diharapkan akan mampu juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus juga untuk menjaga kondisi jalan tetap baik bagi seluruh pengguna jalan. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan Anina juga pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan Anina menemani Anda dalam Lampung malam ini. Dan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi tetap di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Prinsipnya, hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
7: Jadi akan masuk ke mana
11: kita
7: aturan
11: yang terkait
7: juga masuk ke
11: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ke sistem digital. Jadi kita ketemu, kita
9: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blur itu ada total 91 M yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing democracy.
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades.
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make.
25: Saya bangga kepada Mitchell.
21: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
3: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini?

0: intelligence.
1: AI, kecerdasan buatan itu. Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
0: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
0: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, saran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon,

0: hapus gambar kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah cepetan, patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti Sandiwara Radio bersama RRI Ambon dengan judul Karam di Tengah Lautan.
1: Karam di Tengah Harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Kep. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Kep. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi, kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Ma, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga katong perjalanan malam ini juga katong bisa sampai dengan selamat tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngen papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kat. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Tapi sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya, biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: sedang.
1: Bagaimana solusinya nih? Kapan sekolah, wey? Banyak anak di sini. Orang kita semua duduk di rumah. Bagaimana
2: nih? Iya, katong juga sih mau mati di sini.
3: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
0: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
0: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

0: perhatian semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, adik. Katong pasti bisa. Ayo, adik, ayo. Katong pasti selamat, adik.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.

0: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakit hiu dan tiga pelampung cincin, Kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik ke rakit sekarang.
0: Lalu, Kapten, bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas. Cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi, Kapten, nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini. Ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo, Pak, segera kita bergegas.
0: Tapi, Kapten, kami tidak mungkin meninggalkan Kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang menanggung semua yang terjadi.
0: Kapten!

Kapal Inaama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Josorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Nita Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva, Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal SAR, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Vali, narator. Sampai jumpa.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: parkir motor sembarangan.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
2: Pendengar, tahukah Anda, Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024 mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Rezuan Shang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renwan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin, terutama pada saat sistem mengalami gangguan atau berhenti merespons.

0: Peringatan selanjutnya bersama akan kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu bersama RRI Programa 1 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Man,
2: mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
1: Juga Pak Widi, maaf buat yang menyapa saya juga, tetap semangat, tetap sehat ya, dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia, Assalamualaikum dan selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
4: Agak jauh ya.
5: Jauh nih, halo.
4: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
5: Malam.
6: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
4: Iya,
5: malam
4: Bu Haryanti.
6: Berbagi rindu memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
4: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
6: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
4: Iya dong.
6: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
4: Betul.
6: Itu kira-kira best team-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk best team teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
4: Harus semangat ya Bu ya.
6: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI Pro 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
4: Ouch.
6: Untuk Mas Andi Saputra juga.
4: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
6: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
5: sudah
4: langsung ya?
5: Langsung dijawab
4: dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
5: Dari Putra
4: Magendra. Iya.
5: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa tadi ya? Jadi lupa. Jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
4: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
5: Betul.
4: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
5: Nah, itu dia.
4: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
5: Ayu
4: di Maluku.
5: Maluku Tengah.
4: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single? utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
7: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
4: Ah, monggo loh.
7: Ada di buku itu semua cerita.
4: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya udah tahu lagi kalau sama Alvin.
8: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
4: Oke.
8: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
4: Oke, oke, oke.
8: Hargai dong karya itu.
4: Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
8: Semua-semua
9: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini
4: kalau kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
5: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
4: 32
5: apa hikmahnya
4: tahun.
5: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
7: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
4: Oh, bukan bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
7: Bujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kasetnya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan bujangga.
4: Akhirnya itu sebenarnya menarik.
7: Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
4: Dan ternyata
5: The Rest is History.
4: Betul.
5: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
4: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
8: Tadi hikmahnya belum dijawab.
4: Akhirnya dia mengingatkan juga loh.
5: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
9: Hikmahnya apa jawab?
8: Karena aku baru separuhnya.
9: Apa dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
8: Oke, silakan.
5: Iya, lanjut. Loh. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
8: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
9: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
5: Dilempar lagi.
8: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
5: Nah, itu dia. Iya.
9: Lagi.
5: Gimana Mas Sigit?
9: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari Kandil gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
5: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
7: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata ke kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi okay. akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
10: Gimana?
11: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
10: Boleh.
11: Jadi lontaran
7: Sigit aja.
11: Lontaran iseng aja sebenarnya cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya. Bikin bukunya.
10: Oke. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
7: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
10: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, terus kayak saya juga, ya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi
9: dulu
10: gue.
9: Gak gondrong?
10: Enggak. Klimis ya. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
7: Yang gak romantis itu ya?
10: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
8: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
10: Kemarin. Itu dekat banget ya.
7: Kan enggak bilang depan atau belakang.
10: Iya. Ya udah.
8: Kita adalah kemarin.
9: Tapi rencana loh pertanyaan.
10: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
8: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
10: Oke.
8: Kita berencana.
7: Tapi yang
10: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
7: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah bicarakan.
10: Betul.
7: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
10: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
9: Siapa ya? Nakila.
10: Ah, mantap.
7: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
10: Hindia.
7: Kayak apa gitu kalau kalau join sama dia. Enggak kebayang tapi
10: itu ketang. Dari Kasita. Bang Alvin.
8: Enggak tahu. Saya ingat sama siapa.
10: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
9: Nakila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
10: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
7: Dari Elsa, siapa?
10: Oh iya,
7: dari Elsa. Tua-tua
10: iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
8: Raisa baru ya. Raiso.
11: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Besti malah kan Pamir Bojo ya.
10: Oh iya.
11: Ya,
10: oh
7: Pamir
10: iya.
7: Pamir Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamir Bojo. Jadi itu juga Pak D Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak D. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Coba bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak penyanyi anak-anak namanya Teana di
12: itu
7: single
12: tahun lalu
7: di single Kalimana. Judulnya Mabar.
10: Oke.
7: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
10: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
8: Oke.
10: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
8: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
10: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
8: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
10: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
8: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
8: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
8: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih. Bang Alvin.
8: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Best Jam? Itu sudah dijawab.
10: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
7: Negara kita ya.
10: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh. Nah,
2: dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya ya, gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
0: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih gitu.
0: Kalau
2: gue pribadi, gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih
0: ya, kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke, dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah,
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue di situ kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini kita keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya.
0: Kalau
3: yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya gitu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
4: Iya.
3: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin.
4: Sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak. Gua sih enggak down-down lama sih. Jadi gua menikmati.
2: Lagi.
5: Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Itu
2: sekali.
0: Oh lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih? Balik lagi enggak kita di Best Jam? Kita berkarya lagi enggak nih? Ngeluarin lagu lagi enggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar. Ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan salah satunya ya Best Jam ini.
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu.
0: Ya. Benar enggak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar.
1: Dengan lagunya.
0: Ha. Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: ya
0: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
6: apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
5: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Best Jam-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton. Dia iya. Dia nonton. Dia, jadi dia langsung tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet tuh beneran.
8: Tadi malam nih, tenang aja, Noli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda,
1: terima kasih.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Legendnya.
8: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
8: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin tadi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengin teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
1: walaupun
8: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Sore, Best Jam. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam.
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best
1: Jam. Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk pensas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba karena hanya budget saya, nih.
5: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Punya
5: Simon Kaya yang jelas sudah patomati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia
1: jauh. Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Ihsan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Silakan.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ade. Kak Ihsan Taroka, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
9: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu dah
2: Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Iya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tepuk penyanyinya, tepuk penyanyinya.
2: Iya, betul. Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
2: Wow.

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isa.
2: Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Gemini semakin sukses.
2: Amin. Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000
2: Tiga.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Nah, gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Darorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul, ya kan, iya. Udah kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Hujan Tanpa Awan ya? Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Kamu Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
4: Hujan Tanpa Awan.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oh, oke.
4: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Beni dijawab sudah.
1: Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
5: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
5: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
2: kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam
1: Gitu.
5: Official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam Official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya
1: dan beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book
5: itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti Ditoli-toli. Ada rencana collab enggak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah.
2: Oh, tadi gua ketawa dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Buleman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Oke. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
4: Yang belum ya.
1: Yang belum.
4: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
4: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Oh. Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana aja. Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita
2: ajakin.
5: Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu. Udah ketemu.
1: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019 kalau Alsa
1: official sampai official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
5: Oke. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
4: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, oh jangan langsung Jawa.
3: Manado.
1: Oh iya.
3: Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman.
1: Batak Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia. Oh, iya, di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya.
5: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
5: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip. Oh, okay.
2: Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit,
1: Isan Tarawi juga pamit, beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras, kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi, setiap hari, mulai pukul 5 waktu ini.

0: Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Lapangan kerja yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesempatan kerja yang layak tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membuka ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan meraih masa depan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Di sisi lain, dukungan terhadap kewirausahaan, industri kreatif, serta investasi yang menciptakan lapangan kerja turut memperluas peluang bagi masyarakat untuk bekerja dan berkarya. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan juga berdaya saing. Mari terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi diri, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, kita bersama membangun keluarga yang sejahtera, ekonomi yang kuat, dan Indonesia yang semakin maju.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma.

0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Tahu gak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
5: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa ya di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda, menemani segala aktivitas Anda ya. Dan rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi, rangkaian acara sudah kami persiapkan tentunya untuk menemani Anda di hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Kita akan ngobrol, berbincang bersama beliau nanti tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara ini, nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami pendengar melalui telepon di 0721 269 7020, ataupun juga melalui WhatsApp ya di kesempatan hari ini pendengar. Dan untuk Anda di pagi hari ini, sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar Murotal Quran dengan surat Maryam ayat 41 hingga 49 bersama Abdul Minan.
1: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan acara Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar, sehingga kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang kita angkat, yaitu tentang ciri-ciri penghuni surga, yang tentunya setiap orang yang beriman pendengar akan merindukan surga, tempat yang penuh kenikmatan yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Namun tentunya kerinduan saja tidak cukup pendengar, kita perlu mengetahui sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berusaha untuk menghiasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Kita langsung saja sapa Bapak Ustadz Tengku Junaidi. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi ya, nanti kita akan undang juga pendengar kita untuk ikut bergabung dalam acara ini Pak Ustadz. Namun mungkin sebelum kita akan mengundang pendengar kita untuk ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi, terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih Pak Ustadz pagi hari ini, silahkan.
1: Ya, baik para pemirsa RRI dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada para pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam mari senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada qudwah hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema kita pada pagi yang mulia ini yaitu ciri-ciri penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tentu berharap kelak nanti di hari kiamat kita menjadi bahagian dari orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait dengan ciri-ciri dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Allah, apa ciri yang menjadi penghuni surga Allah? Pertama kata Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yang artinya ciri yang pertama dari calon penghuni surga Allah itu yaitu orang-orang yang selalu mengatakan, selalu berdoa kepada Allah, yaitu dengan doa Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah. Untuk itu faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Jadi ciri yang pertama dari calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, tentu kita menyadari sangat banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi penghalang dari penyebab untuk masuk kita ke dalam surga itu adalah dosa itu. Maka untuk itu tentu kita berharap dosa yang telanjur telah kita lakukan, maksiat yang sudah telanjur kita kerjakan, kemudian mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pantas ciri dari calon penghuni surga itu kata Allah yaitu orang-orang yang selalu berdoa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah as-sabirin, yaitu menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus sabar. Dalam hidup di dunia, tidak mungkin kita tidak menjadi orang yang sabar. Dalam hidup di dunia, dari apapun yang menimpa kita, yang kita dapati, kita rasakan, kita peroleh, maka dari semua itu membutuhkan kesabaran kita. Maka kemudian para ulama menyampaikan, sabar itu ada tiga kategori. Pertama adalah as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi orang melakukan ketaatan butuh kesabaran, butuh perjuangan. Jadi kalau orang-orang yang tidak sabar, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, maka sulit dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sabar alal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi mendapatkan musibah, maka tentu juga membutuhkan kesabaran. Orang yang tidak sabar sulit untuk menerima ujian, cobaan, musibah yang diberikan Allah. Lalu yang kedua, as-sabru ala ni'mah. Sabar dalam memperoleh kenikmatan dari Allah. Jadi orang-orang yang tidak sabar dari nikmat yang diberikan Allah, boleh jadi akan mengantarkan orang itu, mendorong orang itu untuk kemudian bermaksiat kepada Allah. Jadi betapa banyak kita lihat orang-orang yang ketika diberikan nikmat, banyak harta, malah kemudian terlena. Malah kemudian dengan harta yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Jauh dari Allah, jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pantas di dalam surat Ali Imran ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara ciri orang yang menjadi calon dari penghuni surga Allah itu adalah as-sabirin, menjadi orang-orang yang sabar. Lalu berikutnya, di antara ciri orang yang menjadi calon penghuni surga Allah itu adalah was-sadiqin, menjadi orang yang benar. Jadi dalam hidup kita, kalau kita ingin masuk surga, menjadi penghuni surga, harus menjadi orang yang benar. Jadi shadiqin, menjadi orang yang benar. Benar ucapan kita, benar ungkapan kita, benar sikap kita, benar perilaku kita. Nah, jadi as-shadiqin, menjadi orang yang benar. Lalu kemudian diantara ciri menjadi orang yang calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala itu wal qanitin, menjadi orang yang taat, patuh dari apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Allah perintahkan kita ibadah, kita ibadah. Ketika Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Ketika Allah perintahkan kita haji, ketika mampu, kita lakukan haji. Ketika Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan larangan Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Nah, jadi ciri orang yang akan menjadi penghuni surga Allah itu adalah orang yang taat. Karena kebalikannya, neraka itu penghuninya itu adalah orang yang bermaksiat. Waja'altun nara liman asani. Aku ciptakan neraka itu bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepadaku. Walau kana syarifal Quris, walaupun dia itu mulia dari keturunan Quris sekalipun, kata Allah. Jadi walaupun di dunia dia mulia, dia terkenal, dia hebat, dia diagungkan, dihormati, tapi kemudian kalau dia jauh dengan Allah maksiat, maka nanti dia di kiamat tempatnya itu adalah neraka Allah. Lalu berikutnya, menjadi calon dari ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah wal munfiqin, menjadi orang-orang yang senang berinfak. Jadi senang bersedekah, senang mendermakan hartanya pada jalan Allah, tidak menjadi orang yang bakhil, kikir, pelit dari nikmat-nikmat Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi di antara yang disesali oleh orang-orang yang ketika berada di alam kubur, yaitu karena ketika hidup di dunia dia mampu bersedekah, mampu berinfak, tapi dia tidak melakukannya itu. Maka kemudian dalam Quran Allah sampaikan, jadi di antara keluhan, ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang yang ketika berada di alam kubur itu adalah dia meminta untuk dikembalikan ke dunia walaupun sebentar. Tujuannya itu apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk berkumpul dengan keluarganya, tapi untuk bersedekah. Rabbi akhirni ila ajalin karib. Ya Allah, tangguhkan, berikan kesempatan. Walaupun sebentar untuk kembali aku hidup di dunia, tujuannya itu apa? Fa'asaddaka, supaya aku bisa bersedekah, wa'akunanna minas salihin, dan supaya aku bisa melakukan amal soleh. Lalu yang terakhir, dalam surat Ali Imran ayat ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi waktu sahur sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu yang penuh keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Makanya di antara ciri-ciri dari calon penghuni surga Allah itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk meminta ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, jadi kalau kita simpulkan, jadi ada beberapa ciri dari calon penghuni surga Allah. Pertama, orang yang banyak meminta pengampunan kepada Allah, beristighfar. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang benar. Kemudian yang keempat, menjadi orang yang tunduk dan patuh dari apa yang diperintahkan Allah. Kemudian yang kelima, menjadi orang yang senang berinfak. Kemudian yang keenam, menjadi orang-orang yang mau memanfaatkan waktu yang penuh berkah, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, pada waktu sahur, untuk dia bangun, untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam rangka meminta maghfirah pengampunan dari Allah. Demikian para pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi atau dialog kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini, dan kita akan langsung aja ya undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Sekali lagi, Anda bisa langsung telepon kami di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Pagi hari ini bersama dengan Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung, kita ngobrol, kita berbincang ya tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Baik, kita langsung aja nih untuk respon untuk Anda pendengar. Oke, sudah tertutup teleponnya ya. Untuk Anda yang ikut bergabung sekali lagi, silahkan Anda bisa gabung bersama kami pagi hari ini melalui telepon ya, ataupun juga melalui WhatsApp. Ya, halo, assalamualaikum RRI. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, ditutup teleponnya. Silahkan coba telepon kembali. Kami akan masih menemani Anda pagi hari ini ya. Baik Pak Ustadz, kita juga undang nih pendengar kita untuk bergabung melalui WhatsApp. Kita bacakan dulu Pak Ustadz. Ini dari hamba Allah Pak Ustadz. Katanya, apa hubungan akhlak mulia dengan kedudukan seseorang di surga Pak Ustadz? Dan kenapa keikhlasan ini menjadi syarat diterimanya sebuah amal? Dari hamba Allah Pak Ustadz, silahkan.
1: Ya, jadi pertama, akhlak mulia itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, kita perlukan. Karena ketika orang itu menjadi orang yang berakhlak mulia, makanya akhlak itu ketika bicara kaitan dengan akhlak, ada yang disebut dengan akhlak terkait dengan Allah. Jadi sholat itu bagian dari bentuk kita berakhlak baik dengan Allah. Kita meninggalkan larangan Allah, maka itu bagian dari bentuk akhlak baik kita kepada Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak berakhlak kepada Allah. Kenapa tidak berakhlak kepada Allah? Bukankah sangat luar biasa banyaknya nikmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita? Tidak ada detik yang kita tidak mempergunakan nikmat Allah, karunia Allah. Udara yang kita hirup, kita enggak beli. Oksigen yang disiapkan Allah. Tanah tempat kita menginjak, tempat kita tinggal, itu ciptaan Allah. Lahir kita sudah disiapkan tanah itu oleh Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka untuk itu tentu sangat tidak berakhlak kita ketika kita memakai fasilitas yang diberikan Allah, nikmat-nikmat Allah, tetapi di sisi lain kemudian kita melakukan maksiat kepada Allah, tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau bicara akhlak, tidak hanya kaitan dengan akhlak kita dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah, tetapi juga meliputi kaitan dengan Allah. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik itu, dengan manusia dia akhlak baik, dengan sesama makhluk dia menjadi akhlaknya baik, juga dengan Allah dia menjadi akhlaknya baik. Bahkan kemudian Nabi ini diutus oleh Allah, tujuannya itu apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kata Nabi itu, apa namanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi itu, makanya penting terkait dengan akhlak yang baik itu. Seseorang yang tidak akhlak baik, maka dia tidak akan masuk surga. Bagaimana masuk surga? Dia tidak sholat. Bagaimana dia masuk surga? Dia bermaksiat. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga? Sementara kaitan dengan sesama manusia, dia saling mendzalimi, menyakiti, dan lain sebagainya. Jadi itu pertama. Lalu kedua, bicara kaitan dengan ikhlas. Jadi kata Allah itu, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُحْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi kata Allah, kami tidak perintahkan mereka kecuali mereka itu melakukan ibadah murni karena Allah, ikhlas. Jadi ikhlas itu penting. Jadi ibadah yang kita kerjakan untuk diterima oleh Allah itu harus terpenuhi dua aspek. Pertama, itu adalah aspek ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka pasti ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima Allah, itu pertama. Lalu yang kedua, sudah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, sudah sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan Allah, tapi ketika tidak ikhlas, maka ibadah itu pun tidak akan diterima Allah. Maka ikhlas itu pun bagian dari kunci untuk meraih surga Allah. Karena kalau tidak ikhlas, sholat kita tidak diterima, zakat kita tidak diterima, haji kita tidak diterima, maka tentu akan menyulitkan kita untuk meraih jannah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dua-dua hal itu penting. Akhlak yang mulia penting, perlu. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam kita beramal pun menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz. Kita kembali undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Kita ngobrol ya tentang topik kita, yaitu ciri-ciri penghuni surga. Kita langsung angkat telepon. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya, Afin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afin dari Candipuro.
2: Ya, mana-mana Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya.
1: Amin, amin.
2: Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang itu bersedekah atau menginfakkan rezekinya hanya ibarat di hari Jumat, misal di kotak amal yang di hari Jumat itu Pak Ustadz, apa juga itu termasuk Pak? Ini bukan Jumat gerakan, bukan Pak Ustadz ya. Jadi setiap hari Jumat, misal Jumatan, masukin entah itu 2.000 apa 4.000 apa 10.000. Apakah juga orang itu kan bisa mempunyai kayak gitu Pak Ustaz? Apakah itu termasuk yang kita paparkan Pak Ustaz tadi, syarat masuk surga? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Sekali udara untuk udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afin di Candipuro. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, jadi kaitan dengan orang yang senang berinfak pada hari Jumat. Jadi apa namanya? Apakah memasukkan sedekahnya di kotak amal maupun dengan cara-cara yang lain? Jadi ada juga misalnya kayak sekarang itu sering kita lihat ada Jumat berkah misalnya. Jadi orang-orang yang senang berinfak pada hari Jumat apakah termasuk dalam kategori, kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut munfikin, orang yang senang berinfak yang menjadi bagian dari ciri-ciri penghuni surga Allah? Tentu kalau berbicara secara umum masuk. Apalagi konteks bersedekah pada hari Jumat itu bagian dari waktu yang istimewa. Jadi apa namanya, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang lain. Hari semua sama di hadapan Allah, tapi ada waktu-waktu istimewa, momen-momen istimewa. Makanya istilahnya itu ada tempat istimewa, seperti misalnya di Mekah, di Multazam, di Raudhah, itu namanya tempat istimewa. Kemudian tempat istimewa itu dalam masjid. Kemudian ada waktu-waktu istimewa. Di antara waktu istimewa itu adalah pada hari Jumat misalnya. Maka tentu kalau bicara misalnya masuk nggak kategori apa namanya orang-orang yang musikin, orang yang senang berinfak, ketika misalnya ada orang yang senang berinfak dia pada hari Jumat, apakah dengan cara memasukkan sebagian dari rezekinya sedekah ke dalam kotak-kotak amal atau dengan cara sebagaimana yang saya sampaikan tadi? Jadi artinya kalau bicara masuk-masuk, tapi kemudian bicara kaitan dengan infak, tentu Allah perintahkan kepada kita apa-apa namanya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Maka artinya semakin banyak rezeki kita, mestinya harus semakin banyak kita bersedekah. Jadi rezeki Allah berikan kepada kita banyak, maka jangan hanya bersedekah masukin kota amal 2.000, 4.000, 5.000. Lebih baik kita memperbanyak sedekah. Karena yang kita sedekah itulah kemudian yang akan menjadi bekal kita, yang menjadi teman kita, yang menjadi sahabat kita saat kita kembali menghadap Allah. Harta yang banyak yang kita miliki di dunia, tidak ada yang mengikuti kita. Jadi artinya kaitan dengan sedekah hari Jumat bagus, tapi mestinya bersedekah tidak hanya hari Jumat, kalau kita juga mampu bersedekah pada waktu-waktu yang lain. Karena anak yatim, orang miskin, para duafa, orang-orang yang tidak mampu, dia makan tidak hanya hari Jumat. Dia butuh tidak hanya hari Jumat, tapi juga pada hari yang lain pun dia membutuhkan kaitan dengan itu. Jadi artinya, intinya bersedekahlah semampu kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kapanpun, dimanapun kita berada, ketika Allah berikan lapangan rezeki, maka pergunakanlah sebahagian dari rezeki kita itu pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak kita bersedekah, maka itu semakin luas pula pintu untuk mengantarkan kita menjadi bahagian dari penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Ya, halo, Assalamualaikum RRI.
3: Undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Pak Munir, Ma, di Wekana.
0: Baik, silakan Pak Munir untuk pertanyaannya.
4: Ya, makasih. Semoga sehat selalu Pak Ustadz.
1: Amin, amin, amin.
4: Ya, ini mau bertanya Pak Ustaz ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan di surah Nisa ayat 13 kan, wa may yuti ilaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Kemudian ayat berikutnya kan 14 surah Nisa, wa may yasilaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Berdasarkan surat itu saya mengatakan bahwasanya kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, kita akan dimasukkan di dalam surga. Kemudian ayat berikutnya 14 kan, kalau kita menentang bahkan tidak mau taat perintah Rasul, itu kita akan dimasukkan di neraka. Jadi ada yang ngeritik saya, Pak Ustaz, seolah-olah saya menentukan. Tapi Pak Ustaz, saya bukan menentukan, cuman berdasarkan surat Nisa ayat 13, berdasarkan surat Nisa ayat 14. Nah, jadi, Ustaz, pertanyaan saya, Pak Ustaz, apakah saya salah? Sejauh mana, ataupun umpamanya, saya ada kekeliruan dengan berdasarkan ayat tersebut, Pak Ustaz. Nah, jadi itu aja, Pak. Mohon penjabarannya, kan? Untuk presenternya, saya doakan, alhamdulillah, syukur jazakillah khairo. Untuk Ustaz, saya doakan.
0: Iya, oke, baik. Ya. Dari Bapak Munir nih, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz.
1: Ya, jadi dari Bapak Munir dari Wai Kanan, di mana tadi Wai Kanan?
0: Dari Wai Kanan, Pak Ustaz.
1: Nah, dari Wai Kanan. Jadi terkait dengan ayat Allah surat An-Nisa ayat 13. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalika fawzul 'adzim. Jadi artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka insyaallah nanti Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Wa dzalika fawzul 'adzim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan, kemenangan yang besar. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan kepada rasulnya, wa yata'addu hududahu, orang yang melampaui dari batas-batas yang telah ditentukan Allah, yudkhilhu nara. Nah, nanti Allah masukkan orang itu ke dalam neraka Allah. Khalidina fi, khalidam fiha, mereka kekal di dalam neraka itu. Walahu adabu muhin, dan bagi orang itu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi menarik dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Munir tadi dari Wai Kanan, bahwa benar sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Jadi kalau mau masuk surga, harus menjadi orang yang taat kepada Allah, harus menjadi orang yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi orang yang tidak patuh, tidak taat kepada Allah, melampaui dari batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Makna melampaui dari batas-batas yang telah ditetapkan Allah, larangan Allah dia kerjakan. Padahal Allah melarang itu. Larangan Rasul dia lakukan, padahal Rasul melarang itu. Maka orang yang semacam itu, nanti Allah masukkan orang itu ke dalam neraka Allah. Kemudian, apakah dengan kita meyakini seperti itu, lalu kemudian kita berasumsi bahwa masuk surga itu adalah karena ikhtiar usaha kita. Jadi pada hakikatnya, Pak Munir, para pemirsa semua, kita masuk surga itu adalah karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena rahmat Allah. Tetapi kemudian Allah perintahkan kepada kita, kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena dengan kita taat kepada Allah, kemudian Allah akan menjadi ridho kepada kita. Dengan kita ridho, maka kemudian ketaatan itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Walaupun kemudian kalau kita mau menghitung-hitung, apakah amal ibadah yang kita lakukan itu mampu apa namanya membeli surga, tentu tidak akan mampu. Jadi sangat sedikit ibadah kita, apalagi kalau kita merenungkan maksiat kita sangat banyak, padahal surga sedemikian luar biasa nikmatnya, nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara dengan ibadah yang kita kerjakan, jangankan untuk menggantikan dengan surga Allah, dengan nikmat yang kita peroleh di dunia pun belum tergantikan oleh kita, belum seimbang dengan nikmat yang kita peroleh dari Allah, kita dapatkan dari Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Maka untuk itu, kalau untuk menghitung-hitung apakah kemudian ibadah kita itu mampu membeli sorga, mampu membuat kita masuk ke dalam sorga, pada hakikatnya dengan ibadah itu tidak. Jadi orang itu masuk ke dalam sorga itu adalah karena rahmat Allah. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, jadi orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kemudian para sahabat bertanya, engkau juga apakah seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ya saya juga seperti itu. Masuk ke dalam surga bukan karena ibadah saya, tapi karena rahmat Allah. Tapi kemudian kenapa kita ibadah? Kita ibadah itu untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, maka kemudian curahan nikmat rahmat Allah akan selalu menyertai kita. Jadi barangkali itu. Jadi intinya dalam hidup kita di dunia, kita harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Maka dengan kita taat kepada Allah dan kepada Rasul itu, menjadi kita orang yang diridhoi Allah, yang pada akhirnya mengantarkan kita untuk meraih surga Allah. Nah, kebalikannya, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia itu akan menjadi orang yang tidak diridhoi Allah, tidak disenangi Allah. Maka karena tidak disenangi Allah, akan menyebabkan orang itu tidak dimasukkan ke dalam surga, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu Pak Munir yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, apa namanya, wallahu a'lam bisawab.
0: Ya baik Pak Ustadz, ini gak kerasa kebersamaan kita sudah akan berakhir ya Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Tapi mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi hari ini, bisa diberikan mungkin benang merah nih terkait dengan obrolan kita pagi hari ini tentang ciri-ciri penghuni surga. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi bicara nikmat surga itu adalah sangat luar biasa. Setiap orang mendambakan tentang surga itu. Di hari akhirat nanti hanya ada dua tempat, surga dengan neraka. Orang yang tidak dalam surga pasti di dalam neraka. Orang yang tidak di dalam neraka pasti dia berada di dalam surga. Kita mengharapkan nanti di hari akhirat kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya, kita tidak tempat kita di dalam neraka, tapi tempat kita itu adalah di dalam surga. Tetapi kemudian untuk meraih surga itu perlu ikhtiar usaha kita. Usaha dan ikhtiar kita. Maka kemudian, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, untuk bahagian kemudian kita menjadi orang yang berikhtiar, berusaha untuk memiliki dari ciri-ciri calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berharap masuk surga, tapi kriteria kita tidak punya, syarat yang telah ditentukan oleh Allah kita tidak miliki, maka tentu tidak sesuai harapan, keinginan dengan usaha kita. Makanya kemudian Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengungkapkan, di antara penyebab doa tidak diterima Allah, jauh dari Allah itu adalah ketika seseorang mengatakan, kultum innal jannata haq. Dia meyakini terkait dengan surga itu adalah benar. Tetapi walam ta'malu bih, dia tidak melakukan amalan-amalan yang dapat menyebabkan, mengantarkan dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin dari GMI Lampung. Pendengar, itu tadi obrolan kita ya bersama dengan Bapak Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin tentang ciri-ciri penghuni surga. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz ya tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan semata pendengar, tetapi juga bisa menjadi motivasi untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperindah akhlak kita, serta juga bisa memperbanyak amal soleh kita pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta juga bisa mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami harus akhiri dulu kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini yang kami khawatirkan, Pak, karena kalau tebu ini lewat umur, jadi dia punya kualitas atau punya kadar gulanya sudah sangat menurun. Apalagi kami kalau sampai berlanjut lagi tidak ada kepastian, tergolong usolah, tidak ada manfaatnya nanti kalau sampai tidak terpanen. Karena itu PSMI-nya dia tutup giling di bulan September, Pak.
2: Iya,
1: itu harapan kami petani, Pak. Harapan kami petani ya mengharapkan supaya di dalam minggu-minggu ini petani sudah bisa diberikan diskresi untuk melanjutkan pemanenan tersebut.
3: Dimonitor oleh pemerintah pusat bagaimana hasil perkembangan dari program cek kesehatan gratis untuk itu. Saya berpikir bahwa kalau hari ini masyarakat umum, lansia, anak sekolah, anak pesantren semuanya sudah tersentuh oleh cek kesehatan gratis.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan topik berita. Ribuan petani tebu yang bernaung di bawah 61 kelompok tani hutan di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan kini tengah dirundung kecemasan. Aktivitas panen mereka terhenti total akibat

0: Ikut laporan Galih Prihantoro.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPP Kementerian Keuangan Lampung menyatakan dana desa tahap 1 di Provinsi Lampung telah tersalur ke 2.440 desa. Kepala Kanwil DJPP Kemenkeu Lampung Purwadi Adi Putranto mengatakan total realisasi penyaluran dana desa di tahap 1 yang tersalur di Lampung dengan nilai mencapai 353,15 miliar rupiah. Dia menjelaskan Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat akibat adanya pemanfaatan sistem penyaluran yang tertata serta pemerintah daerah yang cepat tanggap membantu desa yang mengalami kesulitan dalam proses penyaluran dana desa. Menurutnya untuk realisasi penyaluran dana desa tahap kedua nilainya mencapai 50,25 miliar rupiah yang saat ini baru tersalur di 284 desa di Provinsi Lampung.
2: Yang sudah salur tahap 1 itu 2440, berarti ada 6 desa yang belum salur tahap 1. Kalau tahap 2-nya yang sudah salur, ya namanya tahap 2 kan baru kan, sudah 284 desa. Nah yang belum salur ya masih 2000 sekian kan, yang tahap 2-nya. Jumlah desa tahap 1 yang paling banyak ini 301 desa, ini Lampung Tengah. Kalau yang tahap 2, nah ini yang paling cepat nih, tahap 2 ada 117 desa, ini juga sama Lampung Tengah juga.
1: Purwadi menambahkan jumlah total salur dana desa di tahap 1 dan 2 2026 mencapai 403,40 miliar rupiah dari total pagu sebesar 786,65 miliar rupiah. Dia berharap dana desa yang disalurkan tersebut dapat dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan desa di Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak berbagai tanggapan masyarakat terkait aktivitas panen petani tebu di Kabupaten Waikanan yang terhenti total akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka.
3: Halo, saya Cindy. Kalau menurut saya nih, apa yang dilakukan para petani tebu itu sangatlah wajar. Mereka pasti sudah berusaha mencari solusi. Jadi, mengadu ke kantor kepresidenan adalah merupakan cara agar suara mereka tetap didengar. Saya berharap pemerintah bisa segera membantu dan memberikan solusi yang sangat terbaik.
4: Halo, saya Rindi. Kalau menurut saya nih, sebaiknya masalah ini diselesaikan dulu melalui pemerintahan daerah atau instansi yang menangani pertanian. Jadi, tidak perlu langsung ke kantor kepresidenan. Dengan begitu, penyelesaian bisa lebih terkoordinasi.
0: Pendengar, ribuan petani tebu yang bernaung di bawah 61 kelompok tani hutan di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan kini tengah dirundung kecemasan. Aktivitas panen mereka terhenti total akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Ribuan petani tebu yang bernaung di bawah 61 kelompok tani hutan di kawasan register 44 Kabupaten Waikanan kini tengah dirundung kecemasan. Aktivitas panen mereka terhenti total akibat sanksi administratif dari Kementerian Kehutanan terhadap mitra mereka Inhutani 5. Demi menyelamatkan nasib, perwakilan petani mendatangi Gedung Binagraha Komplek Istana Kepresidenan Jakarta untuk mencari jalan keluar. Ketua Forum Kelompok Tani Register 44 Edison menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Para petani mendesak pemerintah agar memberikan diskresi atau pengecualian sehingga aktivitas panen yang mandek sejak 12 Juni 2026 dapat segera dilanjutkan. Edison mengatakan pihaknya mendapatkan respon yang sangat positif dari KSP sebab pihak KSP juga telah mengundang instansi terkait termasuk Inhutani 5, Perhutani, dan Kementerian Kehutanan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini agar petani bisa kembali memanen. Penghentian aktivitas panen ini membawa dampak ekonomi yang masif bagi masyarakat setempat. Edison merinci konflik ini berdampak langsung pada 1.200 kepala keluarga. Dari total 6.800 hektar lahan tebu yang dikelola, masih tersisa 4.500 hektar tanaman tebu siap panen yang kini nasibnya terkatung-katung. Edison mengkhawatirkan jika tebu dibiarkan terlalu lama lama dan melewati masa panen, kualitas rendemennya akan merosot tajam. Ancaman terburuknya adalah terjadinya puso atau gagal panen total yang membuat 4.500 hektar tebu tersebut tidak bernilai sama sekali. Situasi ini semakin mendesak mengingat pihak pabrik penerima PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI

0: dijadwalkan akan menutup musim giling pada bulan September mendatang. Edison menyoroti dampak sosial yang luar biasa akibat penghentian operasional ini. Rantai ekonomi di tingkat akar rumput terputus seketika. Dampak sosialnya sangat terasa, kurang lebih ada 3.000 tenaga kerja harian, mulai dari tenaga tebang, kuli angkut, hingga sopir mobil yang kini menganggur dan kehilangan mata pencaharian.
1: Karena ini yang kami khawatirkan, Pak. Karena kalau tebu ini lewat umur, jadi dia punya kualitas atau punya kadar gulanya sudah sangat menurun. Apalagi kami kalau sampai berlanjut lagi tidak ada kepastian, tergolong puso lah. Tidak ada manfaatnya nanti kalau sampai tidak terpanen. Karena itu PSMI-nya dia tutup giling di bulan September, Pak.
2: Iya. Artinya sebelum September harus dipanen ini, Pak, ya, supaya tidak
1: puso ya, lagi. Itu harapan kami petani, Pak. Pak Teddy, harapan kami petani ya mengharapkan supaya di dalam minggu-minggu ini petani sudah bisa diberikan diskresi untuk melanjutkan pemanenan tersebut. Dampaknya ini, Pak, dampaknya terhadap sosial kemasyarakatan ini luar biasa, ekonomi masyarakat. Karena orang-orang yang bekerja, beraktivitas di lokasi 4.500 itu mulai dari tenaga tebang angkut, sudah itu mobil dan lain-lain, lebih kurang 3.000 orang yang bekerja di situ yang saat penghentian ini tidak ada mata pencarian, tidak ada aktivitas lagi, Pak, tidak ada pekerjaan.
0: Oleh karena itu, mewakili jeritan ribuan masyarakat dan petani di Register 44, Edison sangat berharap pemerintah melalui KSP dapat segera mengeluarkan diskresi dalam waktu dekat. Penyelamatan panen tebu ini diharapkan tidak hanya mencegah kerugian material yang besar, tetapi juga menyelamatkan periuk nasi ribuan keluarga di Wai Kanan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi komunitas dan pondok pesantren. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi komunitas dan pondok pesantren. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai lingkungan. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, CKG merupakan program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan program tersebut juga terus dipantau agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, sasaran CKG terus diperluas seiring pelaksanaan program di berbagai daerah. Setelah menjangkau masyarakat umum dan peserta didik, layanan kesehatan dinilai perlu hadir bagi komunitas dan lingkungan pesantren.
2: Dan terus dimonitor oleh pemerintah pusat bagaimana hasil perkembangan dari program cek kesehatan gratis. Untuk itu, saya berpikir bahwa kalau hari ini masyarakat umum, lansia, anak sekolah, pesantren semuanya sudah tersentuh oleh cek kesehatan gratis.
1: Sementara itu, salah satu santri pondok pesantren di Lampung, Fauzi, mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan pesantren. Menurutnya, layanan tersebut memudahkan para santri mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.
3: Kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya program cek kesehatan gratis. Untuk program ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda sejak dini.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan CKG bagi komunitas dan pesantren dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan secara berkala. Program tersebut juga diharapkan mendukung upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini di berbagai lapisan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi santri di Umpu Semenguk akan dilakukan secara langsung ke pondok pesantren dengan fokus pada screening kesehatan dan edukasi PHBS. Pihak Puskesmas dan Kemenak Waikanan pun mengajak pengurus pesantren serta masyarakat untuk berkolaborasi mensukseskan program tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung.
4: Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk mulai mempersiapkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi santri di pondok pesantren. Saat ini persiapan difokuskan pada pendataan jumlah santri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab mutu dan penanggung jawab klaster 4 Puskesmas Negeri Baru, Sopian Hadi, kepada RRI mengatakan pelaksanaan CKG di pondok pesantren mengikuti mekanisme pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah. Kegiatan meliputi screening kesehatan, pemeriksa kesehatan, serta edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Secara teknis, tenaga kesehatan akan hadir langsung ke lokasi pondok pesantren sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan santri dengan masalah kesehatan, mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan di puskesmas dan bila diperlukan dirujuk ke rumah sakit.
5: Kegiatan CKG yang dilaksanakan di pondok pesantren itu mengikuti pelaksanaan CKG untuk anak sekolah. Bila ditemukan ada masalah kesehatan, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas, kan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kemudian untuk saat ini kami masih dalam tahap persiapan, yaitu pendataan baik itu jumlah murid yang ada di sekolah ataupun yang ada di pondok pesantren.
4: Pihaknya berharap mulai dari pengurus pondok pesantren hingga tokoh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan CKG bagi santri. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, Ismail Fahmi, menyatakan pihaknya menyambut baik sekaligus mendukung penuh pelaksanaan program cek kesehatan gratis di pondok pesantren. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Selain mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan santri, program ini juga mendorong penerapan pola hidup sehat sehingga para santri dapat belajar dan beribadah dalam kondisi fisik yang prima.
6: Program cek kesehatan gratis bagi khususnya santri di pondok pesantren, tentunya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan sangat menyambut dengan baik dan mensupport penuh pelaksanaan program cek kesehatan gratis tersebut, terkhusus bagi warga pondok pesantren.
4: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren, pengasuh, dan para santri untuk berpartisipasi aktif menyukseskan program tersebut. Dengan dukungan bersama, diharapkan terwujud santri yang sehat, kuat, cerdas, dan berakhlak mulia sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang lebih maju. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polsek Kasui ringkus pelaku pembacokan akibat sengketa lahan pekarangan rumah. Berikut laporan Romadona.
7: Mengalami luka di bagian kepala atas sebanyak 7 kali bacokan ya, panjang sekira.
8: Polsek Kasui Polres Waikanan berhasil menangkap seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kebun kopi Dusun Tanjung Baru, Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, tersangka berinisial HM 66 tahun berdomisili di Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, di mana motif kejadian tersebut diduga akibat perbatasan lahan pekarangan rumah dan cekcok antara korban dan pelaku. Akibat dari kejadian, Kapolsek mengungkapkan korban mengalami luka robek dari senjata tajam jenis golok di bagian kepala sebanyak 7 kali bacokan sepanjang 4 cm, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka pada paha sebelah kiri, dan luka pada pelipis sebelah kiri, serta memar di bagian pipi sebelah kanan. Untuk kronologis penangkapan, Tekap 308 Presisi Polsek Kasui menerima laporan polisi dari korban langsung melakukan penyelidikan dan dalam waktu kurang dari 24 jam, berhasil mengamankan diduga tersangka tanpa disertai perlawanan. Berikut menyita terhadap barang bukti sebilah sajam jenis golok panjang 30 cm di Dusun Rejang, Kampung Tanjung Kurung.
7: Namun terjadi di kebun kopi ya, di Dusun Tanjung Baru, Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala atas sebanyak 7 kali bacokan ya, panjang sekira 4 cm. Terus luka robek pada lengan sebelah kiri, lengan sebelah kanan. Dan ada juga luka pada pelipis sebelah kiri, serta memar di bagian pelipis sebelah kanan. Motifnya ini, izin menjelaskan, jadi itu permasalahan batas tanah pekarangan rumah, ya kan? Jadi rumah pelaku dengan korbannya berbatasan langsung gitu. Untuk sedangkan sudah kita amankan di Polsek Kasui untuk menjalani proses hukum.
8: Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Makopolsek Kasui guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, Kapolsek menjelaskan bahwa pelaku dapat dikenai dengan pasal 467 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan membuka stan untuk memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi pengunjung Bandar Lampung Expo 2026. Berikut laporan Robi Yudestika.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsad Temenggung menjelaskan, dalam rangka memeriahkan Bandar Lampung Expo 2026, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung membuka stan untuk memberikan layanan, diantaranya cek kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi pengunjung, layanan konsultasi kesehatan, konsultasi gizi, serta konsultasi kecantikan yang bekerja sama dengan klinik kecantikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan edukasi tentang penyakit TBC dan juga penyakit-penyakit menular. Ditambahkannya dari data yang ada, sudah lebih dari 1.000 pengunjung yang datang ke stan Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan layanan-layanan yang diberikan dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
10: Dalam rangka memeriahkan Bandar Lampung Expo, Dinas Kesehatan juga memberikan layanan ya. Jadi kita membuka stan, memberikan berbagai layanan, diantaranya adalah cek kesehatan gratis yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berkunjung di Bandar Lampung Expo. Nah, kemudian selain itu juga kita ada konsultasi kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan, juga oleh tenaga dokter dari puskesmas ya. Jadi kita memberikan konsultasi kesehatan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi.
9: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Johan, mengatakan dengan adanya cek kesehatan gratis di stan dinas kesehatan, masyarakat sangat terbantu. Selain cek kesehatan gratis, dirinya juga dapat melihat stan-stan yang ada, dan juga terdapat UMKM yang menjajakan jajanannya di Bandar Lampung Expo 2026 ini.
11: Sangat terbantu ya untuk cek kesehatan gratis ini. Selain cek kesehatan gratis ini pun, saya bisa keliling-keliling, cari-cari makan, karena banyak UMKM yang berjualan. Ya, saya berharap sih untuk cek kesehatan gratis ini nggak cuma di Bandar Lampung Expo aja, tapi bisa di puskesmas, rumah sakit, biar masyarakat itu bisa terbantu lah untuk cek kesehatan gratis ini.
9: Diketahui cek kesehatan gratis tidak hanya di Bandar Lampung Expo saja, akan tetapi di puskesmas dan di rumah sakit daerah di Kota Bandar Lampung tetap memberikan layanan tersebut. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Itulah dia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pengurus Provinsi Federasi Gimnastik Indonesia FGI Lampung menggelar rapat kerja provinsi tahun 2026 di ruang rapat PKK Provinsi Lampung. Rapat kerja ini menjadi momentum menyusun program pembinaan atlet dan memperkuat regenerasi menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 serta Pekan Olahraga Nasional PON 2028 KONI Lampung dan Dispora Lampung, menegaskan pentingnya pembibitan atlet usia dini serta peningkatan sarana latihan untuk menjaga prestasi gimnastik Lampung di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priambudi.
14: Sekretaris Kadipora tadi sudah menyarankan supaya koordinasi dengan sekolah-sekolah, sekolah dasar tentunya, karena
15: rapat kerja provinsi atau Raker Prof Federasi Gimnastik Indonesia atau FGI Lampung tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang penyusunan program kerja organisasi, tetapi juga memperkuat komitmen pembinaan atlet menuju Porprov 2026 dan PON tahun 2028. Wakil Ketua Umum 1 KONI Lampung Margono Tarmuji kepada RRI kemarin di Bandar Lampung menegaskan regenerasi atlet harus menjadi fokus utama seluruh pengurus FGI di kabupaten kota. Menurutnya pembinaan usia dini menjadi kunci agar prestasi gimnastik Lampung terus terjaga. Margono menjelaskan pengurus provinsi perlu memperkuat komunikasi dengan KONI Lampung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program pembinaan. Ia juga mendukung saran Dispora agar proses pencarian bibit atlet dilakukan melalui sekolah dasar karena usia tersebut merupakan masa yang tepat untuk membangun atlet gimnastik.
14: Dukungan tentunya ada. Artinya kan ada komunikasi antara Pengprov dengan pengurus KONI yang membidangi. Membidangi tadi Pak Sekretaris Kadipora tadi sudah menyarankan supaya koordinasi dengan sekolah-sekolah, sekolah dasar tentunya, karena pembibitan adalah usia dini yang umurnya kelas 1 sampai kelas 5 SD ya.
15: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Lampung Budi Marta yang mewakili Kepala Dispora mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan sarana latihan gimnastik. Menurutnya, Lampung sebenarnya telah memiliki gedung senam, namun kondisi kini sudah tidak lagi memadai untuk mendukung pembinaan atlet.
16: Sebetulnya kita nih sudah memiliki gedung olahraga untuk senam sejak dulu, tapi untuk kondisi sekarang tentu tidak cukup. Di tengah Lampung ini sebagai peraih medali emas, olahraga peraih medali emas yang memang diandalkan, Dispora ini sudah berusaha mati-matian untuk bagaimana caranya kita itu punya sarana olahraga untuk senam yang khusus dan dengan kondisi yang lebih baik.
15: Menurutnya melalui sinergi antara FGI Lampung, KONI Lampung, dan Dispora diharapkan pembinaan atlet gimnastik semakin terarah sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Bandar Lampung, MPR Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung melakukan pelatihan public speaking yang diikuti seluruh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, kepala balai pemasyarakatan, kepala LPKA, beserta jajaran manajer menengah di seluruh satuan kerja pemasyarakatan seprovinsi Lampung, dan upaya memperkuat pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara reporter RRI Bandar Lampung Agung Ghazaldi dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal.

0: Pak Hilal selaku Kakanwil Dijen Pas Lampung, bisa jelaskan mungkin seperti apa sih Pak tujuan utama pelatihan public speaking bagi jajaran pemasyarakatan yang tadi kita lakukan Pak?
1: Ya, jadi untuk jajaran pemasyarakatan ini kan tidak hanya pengamanan, tidak hanya narkoba isunya itu, tidak hanya love scamming, tidak hanya orang dalam hukuman dan seterusnya lah, bla bla bla. Tetapi kita juga perlu mengasah kompetensi dari jajaran petugas pemasyarakatan, ya kan? Bahwa ilmu, pengalaman, apalagi sekarang ditambah dengan teknologi, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan bagi seluruh jajaran pemasyarakatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik kalau kita tidak punya ilmunya, kalau kita tidak punya kompetensinya? Bagaimana kita bisa melakukan pembinaan ke depan yang lebih baik? Bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik? Jadi kegiatan public speaking dan copyright untuk kawan-kawan yang mengelola kehumasan ini adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi, mengasah kompetensi kawan-kawan yang ada di lapangan, sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada di sekitarnya. Dan ini nanti tidak hanya ini nanti akan ke depan berbagai bidang yang ada di jajaran pemasyarakatan, kami terus akan update kompetensinya, ya, sehingga teman-teman pun bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada di lingkungan sekitar kita.
0: Apa sih Pak indikator keberhasilannya nanti Pak setelah mengikuti pelatihan ini Pak?
1: Ya, terutama kalau dari public speaking ini kan mungkin ketika komunikasi dengan kawan-kawan media, ya, ataupun ketika mengikuti meeting dengan stakeholder, saya harapkan tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi malas. Nah, ini kan harus dilatih public speakingnya ketika bertemu atau berinteraksi dengan jajaran stakeholder yang lain. Ini diperlukan karena kita salah satu dari jajaran APGAKUM yang ada di negara kita.
0: Berarti akan ada pelatihan lanjutan ke depannya nih Pak?
1: Ya, dengan berbagai bidang ya. Dan ini baru bidang, ini para KUPT nih, Kalapas, Karutan, Kepala Bapas, dan Kepala Pembinaan Khusus Anak. Ini hadir di sini dengan jajaran middle manajernya. Nah, ini kenapa middle manajernya harus ikut? Supaya dia juga bisa membackup manakala pada satu kesempatan mungkin kasatkernya nggak ada, gitu. Nah, di backup bisa komunikasi dengan siapapun lah, entah itu tamu, entah itu siapa.
0: Kalau menurut Pak Kakanwil sendiri, apa sih Pak tantangan terbesarnya Pak?
1: Sebenarnya ini kan merupakan satu dinamika yang ada di lapangannya. Jadi teman-teman ini supaya nggak usah canggung lah ketemu dengan siapapun, entah media, entah stakeholder, entah dengan mitra kerja yang lain gitu. Kadang-kadang kan suka ada timbul tuh manusianya tuh muncul tuh setannya tuh malas, kemudian ewuh pakai wuh gitu kan, terus kemudian malas lah saya kata, sehingga orang jadi nyari narasumber ke yang lain yang belum tentu benar
0: kompeten
1: di dalam bidangnya kan, akhirnya jadi kemana-mana nanti masyarakat itu melihat kita gitu ya, salah satunya itu. Jadi ya kita ini kan bergaul dengan berbagai komunitas ya. Nah, kita harus hadapi gitu hal-hal yang di luar kemungkinan kita, di luar prediksi kita. Bagaimana sih menyikapi? Ya, kita melihat saja bagaimana Rasulullah itu bersikap sama orang. Ada juga yang lemah lembut, tapi juga ada yang harus tegas. Gitu.
0: Berarti jangan lari ya, Pak?
1: Enggak boleh lari. Ya hadapi aja gitu. Cuman kan romantikanya kan begitu, ngadepin orang kayak kita ngadepin anak kita lah.
0: Betul.
1: Ada yang nakal, ada yang nurut, ya kan? Ada yang rewel. Nah, itu kan tinggal kita bagaimana kitanya. Yang penting mental kita tetap berniat baik.
0: Siap.
1: Menjaga hubungan baik dengan siapapun.

Pendengar, demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Nah, gimana pagi hari ini? Sudah berangkat belum sih? Ada yang mungkin sudah berangkat, ada yang masih di rumah gitu kan ya pagi hari ini karena agak kesiangan. Ya udah, tetap berhati-hati untuk Anda dalam membawa kendaraan, pendengar. Kemacetan lalu lintas ini memang sering ya jadi tantangan nih dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi meski tidak selalu bisa dihindari, ada beberapa langkah nih yang mungkin bisa Anda lakukan supaya perjalanan Anda tetap nyaman dan aman ya, pendengar. Nah, sebelum berangkat mungkin Anda bisa sedikit luangkan waktu Anda, pendengar, untuk memeriksakan kondisi lalu lintas, pendengar. Dan Anda juga bisa memilih rute alternatif jika diperlukan, karena sekarang banyak banget ya aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk memeriksa rute perjalanan Anda. Apakah di titik-titik tertentu kemacetan lalu lintas terjadi, atau ada titik-titik tertentu yang mungkin agak sedikit lengang yang bisa Anda lalui, pendengar, sehingga Anda bisa sedikit mengatasi kemacetan yang ada saat ini ya. Nah, apabila diperlukan juga mungkin Anda bisa nih berangkat lebih awal untuk bisa membantu mengurangi tekanan nih ketika karena tidak terburu-buru berada di perjalanan, pendengar. Dan saat terjebak macet, tetaplah bersabar ya, jaga tuh emosinya, jangan emosi-emosi, tetap sabar harus ya. Dan yang pastinya juga hindari nih untuk membunyikan klakson secara berlebihan atau juga melakukan manuver yang beresiko. Sebaiknya Anda patuhi rambu lalu lintas dan juga harus jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, tentunya untuk mengurangi potensi kecelakaan ya. Jadi mau seburu-buru apapun gitu kan ya, jaga jarak aman, kurangi membunyikan klakson, karena memang kalau klakson dibunyikan terlalu sering ini juga bakal merusak konsentrasi nggak hanya Anda tapi juga orang di sekitar Anda yang membawa kendaraan ya. Lalu Anda juga bisa memanfaatkan waktu di perjalanan nih dengan hal-hal yang positif, seperti misalnya Anda bisa mendengarkan kami di 90,9 FM atau sambil mendengarkan lagu-lagu, podcast mungkin, atau informasi yang bermanfaat ya tanpa mengurangi fokus saat berkendara gitu kan ya. Jadi untuk mendengarkan tentunya tidak akan bermasalah. Yang bermasalah kalau misalkan Anda fokus pada handphone saat berkendara, ataupun juga Anda fokus pada tontonan yang ada di kendaraan pada saat Anda berkendara ya. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya, pendengar, termasuk untuk bahan bakarnya nih sudah cukup, dan mesin yang kendaraan yang terawat. Jangan lupa membawa air minum supaya Anda tetap nyaman, terutama saat menghadapi kemacetan yang berlangsung lama, pendengar. Dan juga kemacetan ini mungkin akan membuat waktu tempuh bertambah ya, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama, pendengar. Karena dengan persiapan yang baik, sikap yang tenang, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, perjalanan ini akan terasa lebih nyaman, aman, dan juga terkendali. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mengalami kemacetan lalu lintas pagi hari ini, tetap sabar ya. Kami temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung pagi ini.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Ya, pendengar, terlambat tiba di kantor, tempat kerja atau juga sekolah ini seringkali memicu rasa gugup gak sih? Pastinya ya, dan pikiran akan mulai dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran seperti takut dimarahi atasan, mendapatkan teguran dari guru, atau dinilai tidak disiplin oleh rekan kerja. Pastinya, perasaan ini wajar pendengar, tetapi kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut, justru ini akan membuat kita menjadi sulit untuk berpikir jernih. Nah, langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kegugupan adalah mungkin bisa dengan menerima kenyataan ya bahwa keterlambatan ini sudah terjadi pendengar. Nah, daripada terus menyalahkan diri sendiri, lebih baik Anda fokus pendengar pada hal yang masih bisa Anda lakukan. Tarik napas dulu ya, dalam-dalam beberapa kali untuk membantu menenangkan diri, lalu Anda bisa mulai nih untuk menyusun langkah berikutnya dengan tenang. Nah, kalau misalkan Anda sudah tiba gitu kan ya di tempat bekerja, di lokasi Anda aktif beraktivitas, Anda bisa masuk nih dengan sikap percaya diri dan juga pastinya harus tetap sopan ya. Anda bisa menyampaikan permintaan maaf secara singkat, jujur dan tidak berlebihan apabila memang ada alasan yang jelas. Nah, jelaskan seperlunya aja tanpa mencari-cari pembenaran pendengar. Sikap bertanggung jawab ini biasanya akan lebih dihargai daripada Anda memberikan alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda berita pagi dalam Warta Berita. Kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli.